0: mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian, ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
1: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11:35.57. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
1: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, Tugu yang terletak di Jalan Katulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Katulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya, yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
1: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Katulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
1: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galah Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galah Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galah Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: Anmong nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Imsak atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya, dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

0: Jal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung kokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975 salam ini mulai diperdengarkan, namun masih dalam lingkungan kecamatan. Tahun 1985 dalam upacara adat Naik Dango pertama di Anjungan Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan sebagai secara formal, di mana setiap kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata diucapkan dibalas dengan kata auk yang artinya ya atau amin. Kemudian musyawarah Dewan Adat Daya 2 tanggal 18 sampai dengan 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus. Tanggal 9 Agustus tahun 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gik kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Kepala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomo panganten, biasanya pihak nang laki dolo, nang minta nang bini. Kada jaman nampian ya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin, cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui orang lain. Tapi ada juga kada orang tua juga namanya ko kada jaman nampian yang ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang

0: patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senape buka tandanya namanya ya bisik gumi, ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa wek nang bini nian apa ataupun sabalah wek nang bini nang narima tandanya nanti ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya, kak nang bini nen tadi nang calon mau menerima tanda nen tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tanda nen tadi, dilanjutkanlah kak proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar, atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana, atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek uga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke patone. Lalu patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya, pengantin dipersilahkan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai, mereka akan duduk di tepi sungai, lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar Jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi Ngama Tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat, masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Nah, tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan, itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau selebistur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke 19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

0: masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.

0: berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Monggo abang. Soal makan-makanan, ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Aku dia yang wak ribotkan nih.
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
5: Oh, Miyadi. Ada pantun sikit tu. Kota Sintang bersaka tiga. Bukit Kelam tempat wisata. Marilah kawan, kita berdoa. Semoga Sintang aman sentosa.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak. Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Lol.
1: Ha, apa?
0: Kau tengok tak dia anak tu yang viral di medsos tu?
1: Di mana?
0: Yang anak tu yang banyak apa? Aliran-aliran anak tu.
1: Kenapa?
0: Yang viral di TikTok, di IG, di mana-mana tu.
1: Oh, si Walid tu,
0: si Walid tu.
1: Walid.
0: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat pula aku dengan anak.
1: Dengan siapa? Dengan Wak Salui? Ha, pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
0: Tu aku tengok tu, ha. Wak Salui tu, ha. Bukan dia sadar tu, ha.
1: Mana dia duli? Tak apa-apa tonton ada HP tu.
0: Cuba kat kau panggil dia tu.
1: Loi. Oh, Loi.
0: Loi.
1: Loi.
0: Oh, Loi.
1: Gua aku cabut lo action. Ha, Loi. Kau ni dengar lah orang ni. Aduh.
0: Dari tadi kami ni berpanggil.
2: Orang asyik asyik nak nonton.
0: Apa asyik yang kau tonton tu? Ha?
2: Apa hal dengan macam-macam aku lah?
1: Orang ni ngomong ke tadi, kau tak dengar.
0: Ah, inilah kau ni. Nontonnya. Kita ngopi ni, ngomonglah sama-sama. Kau nunduk ngadap HP. Menjak-menjak ini dia ni memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
2: Konten video nak buat.
0: Video apa?
1: Nak jadi Walid kau? Nak jadi Walid ke apa kau nonton video?
2: Peyok belangak ke apa?
0: Ah, inilah kau.
2: Apa hal?
0: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
2: Tak faedah kata kau.
0: Yang bagus tu kali.
2: Ya, kau tengok nah.
1: Apa?
2: Konten-konten lagi viral, lagi nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
0: Mana pula bisa? Kecuali kalau kau yang buat kau video. Kau yang jadi anak. Cari aku ni, Nol. Betul tak, Nol?
2: Betul. Rumah kita. Nonton ni sekarang bisa dapat duit.
0: Ya, kau apa yang kau tonton tu? Tentang apa? Tentang ngasih benar nampak kau tu.
2: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
0: Konten apa?
2: Alamak, macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
0: Loi, Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni, ya.
2: Apa lagi?
0: Daripada kau asyik nonton.
2: Aku, janganlah nak buat basik aku.
0: Bukan, ini sangat. Kau nak dapat cuan tak?
1: Daripada kau nonton-nonton.
0: Kau nak dapat cuan tak?
2: Cuan-cuan apa?
0: Gini, Loi. Ni nak, Nol.
2: Gara-gara ide-ide kita kemarin tu.
0: Itu ide lain.
2: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
0: Itu lain. Ini lain lagi. Indah, Nol.
2: Apa lagi? Lain.
0: Gini. Nol, dia ni kan pandai masak, Nol.
2: Itu betul lu. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
0: Jadi gitu, Loi. Kau kan pandai masak. Cuba kau buat video. Kau masak apa kau kreasi kan. Kau kan pandai merampuk-rampuk kau soal masak.
1: Pagi pandai ngomong kau.
0: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
1: Pas kau ni.
0: Loi.
2: Tu aku tak merampuk benar.
0: Ya, kau benar. Maksud aku tu merampuk-rampuk tu. Kau pandai mengkreasi apa namanya bahasa orang sekarang tu. Kau pandai kan nuknya gitu.
1: Pandai kau ngomong gak? Pandai kau nak ngaloi.
0: Betul. Apa gitu kau biasa cewek-cewek like-like kau tu.
2: Janganlah tahu masalah, Loi.
0: Itu gampanglah kau soal anak tu. Yang penting kau mau
2: ni. Sedang mulut kita ni.
0: Loi.
2: Ngomong sini tak ada, nanti jumpa masalah, Loi.
0: Kalau sempat kau viral video kau. Apa gitu kau live? Orang booming banyak gegip, booming. Kau makin terkenal.
1: Bangga Mak Salui.
0: Tak ada perlu Mak Salui bukan nama.
1: Bangga nengok kau ni.
0: Tak ada kita asyik meletihkan kau, aku rasa.
1: Kau jadi artis.
0: Kau dah jadi artis ni.
2: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
0: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang. Bisa jadi asal mau, Loi. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu ga?
1: Pandai nak mampu-mampun.
2: Kok muka mandai masak ya ga? Muka lucu ya ga? Tapi nak mampu ni wak.
1: Biasa kasih gula, kasih garam.
0: Bukan
2: hancur kita ni.
0: Bukan maksud nyuruh kau merampok video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan, keahlian kau memasak tu. Walaupun kemarin sempat angos rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
2: kan kita ya kemarin tu.
0: Ya, itu kan karena ngandel. Karena kau lupa.
1: Kami
0: bukan
1: tahu kau tengah masak.
0: Bukan kami tahu kau tengah masak-masak apa. Kalau kami tahu, kami tetap ingatkan kau kemarin. Tapi kan
1: kami nak ajak kau.
0: Tapi kan kemarin angus kan bukan karena dia tak pandai masak. Karena lupa ditinggalkan.
1: Kau buktikan. Bangkat kau ni.
0: Saatnya kau buktikan dengan bini kau tu.
2: Boleh ni. Ide kita ni hari ni agak bagus sikit.
1: Sama ini ni kami ni bagi kawan ni bagus.
0: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan, Loi.
2: Memang tak nyesatkan aku.
1: Kadang kau ya tu salah tangkap.
0: Jadi gini, Loi. kau buat apa ke apa namanya itu kreasi-kreasi masak apa tah kendang campur apa ke gitu kan. Rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
1: Aku lah masak apa. Kira-kira masak tu yang kira-kira menggugah selera orang.
0: Betul. Begitu. Atau kau masak.
2: Begitu aku kira masak, kita datang makan gitu kan. Seru tak?
1: Itu rezeki lah kami.
0: Itu gampang. Pokoknya kita nanti tu.
2: Kita ni aku dah tahu ke mana arah.
0: Tak ada, ini kami serius ni Loi. Apakah lagi? Kau ni kan pandai berjoget apa? Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni ha.
2: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada Mak Saloi gitu kan.
1: Lucu-lucu.
0: Sekarang pandai tu orang tu macam kau ya kan. Suka kan tengok video-video lucu kan. Gitu kau gak kalau kau itu. Yang jadi yang
2: tapi yang aku nontonkan tu mak-mak yang masak.
0: Lucu-lucu ni. Mana pula?
1: Ini kau beda buat konten lah.
0: Kau bapak-bapak. Kau tengok yang di lomba-lomba cep-cep mana. Kan laki-laki semua jurinya. Apa yang
1: banyak yang laki-laki. Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
0: Itulah.
1: Tapi boleh lah kau. Biasa kau.
0: Allah.
2: Tak berat pak. Berat jadi walid tu.
0: Kau ada retak ada yang jalan itu.
2: Mulai.
0: Biarkah masalah itu garang
1: macam mana. Walid kan bahasa yang dikenal. Walid nak Dewi boleh.
0: Kau ubah. Saloi nak Dewi boleh.
2: Ya mang. Apa si ngomong itu tu. Walid terbang wah. Ada.
0: Jadi gini Loi. Jadi apa? Ya, jadi gitu ya cara tu. Kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa? Tripod untuk kamera.
2: Ada, aku lengkap. Kau soal itu aku lengkap.
0: Tinggal kau letakkan, tinggal kau masak berkena situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke, kau pakai baju yang macam mana ke?
2: Baju badut ke?
0: Boleh semualah.
1: Aku kreasi kau lah. Yang penting yang kau tak pakai baju.
0: Kami ni siap jadi penonton, siap nge-like kau banyak siap ngekip.
2: Nanti keep go. Subscribe pertama. Kita berdua ayo ku tunggu. Kalau tak ada awas ya.
0: Siap.
2: Tak tegur kita, tak ada ngopi lagi.
0: Soal lagi tu. Ini nol. Belum jadi artis. Belum jadi artis tu dah ada menangancam-ancam kita dah.
2: Tak. Gimana
0: kita ni sudah sedang. Jangan kita ni tegur pun tak ada aku dah ketok
2: dulu. Tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan, tak ada macam itu.
0: Makanya buktikan.
2: Udahlah. Aku nak balik lo.
0: Ayolah kalau gitu.
2: Aku nak buat konten lo ya. Buat masak-masak dia kan.
0: Ya.
1: Sekarang kau lah nak masak apa.
2: Yelah ya.
1: Nanti kau kasih share link tu.
2: Nanti kau dah jadi.
0: Pas kau nak live tu kau share link.
2: Jangan kita tak tonton ya. Komen-komen yang bagus.
0: Ya. Pokoknya kami tu anak lah. Kami share ke sana sini. Ke grup-grup mana.
2: Ini tak salah aku ni. Betul-betul kawan aku kita berdua.
0: Kan banyak grup ni.
2: Banyak.
0: Grup alumni. Sekolah SD, SMP, SMA. Belum grup tempat kerja.
2: Bisa dalam satu hari aku bisa dapat 1,000 subscribe aku ni.
0: Subscribe sama gift tu yang penting tu.
2: Itu yang ngasih-ngasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana-mana.
0: Kirim semua.
2: Okey.
1: Nanti aku kirim jeep Avanza kau.
2: Kalau kita ni sedang. Dahlah jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku dapat konten lo ya.
0: Yalah kalau gitu. Okeylah.
1: Tapi kau dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
2: Apa ke?
1: Jangan kau nak jadi walid.
2: Okey ya. Saya.
0: Saloi nak Dewi.
2: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, kira bagus pula idea budak-budak ni. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Duit ni, woi. Sudahlah. Aku nak balik buat konten dulu.

Okey guys, hari ini kita nak masak mie internasional Wak Saloy. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Melayu ni, bukan dari kampung Arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyeluk teratak tetangga. Eh, maaf ya. Tak pula. Maksudnya tu beli di toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget, jangan lupa ya kalau masak ni. Ha, biar mantap dia bolak-baliknya. Ha, tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dekat saya ni. Weh, live aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu Wak Saloy masak kayak papa muda idaman. Eh, apa pula ni? Dari Nona Semudun. Manjak benar bahasanya. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, mesti ada komen-komen kayak gini ni. Ush, banyak pula tu yang udah like-like ni. Udah 1,000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya? Baru berapa menit aku live ni. Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mie internasional Wak Saloy.

0: Halo guys, jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh ya. Apa benda semua dapur ni? Persepa habis ke cacat aku ni? Minyak jantan aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalah-kalah ya ke skincare aku ayah. Bisku kebaru ni. Letih cik warna ungu ni ya. Tak ketampi pula.
0: Apa kau datang-datang nak gombel-gombel?
1: Macam kepa pecah. Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok.
1: Lep-lep apa? Tak ada lep-lep. Apa lep-lep?
0: Aku lagi live dekat gini ni.
1: Apa lep di handphone?
0: Aku nak live.
1: Kecacat aku baru. Aku berkemas. Ada agak ayah tu nolong aku berkemas. Ini ayah berlapa, bersepah lagi dapur aku.
0: Mak aku kat lab.
1: Tak ada. Aku yang lab. Tak ada tubuh lo. Jangan kau lanjutkan lab tu.
0: Apa lagi?
1: Ini dapur aku dia berkemas. Anak acau. Kecacat aku tengah-ngah. Ya Allah. Letih aku buat dia yang berjuta. Dia aku habis. Minyak dia tu nak aku memakai.
0: Nanti aku ganti.
1: Pakai minyak lemak.
0: Aku ganti wah nanti mah. Aku kelep malu
1: aku. Sosok nak pakai minyak jahitun. Pakai minyak lemak yang apa?
0: Oh guys.
1: Apa-apa guys. Siapa saya panggil guys tu?
0: Alah.
1: Siapa yang panggil?
0: Tengok tak?
1: Apa ni? Alamak ada lagi komen. Baca. Lucu banget bang. Semoga si abang gak cemburu ya ni. Siapa ni?
0: Alamak.
1: Bicara siapa perempuan tu? Jangan sampai ya. Kau agak ni. Siapa yang komen tu? Siapa namanya?
0: Penggemar aku.
1: Nak buat pakai minyak jahitun. Pakai minyak lemak apa ada? Datang minyak lemak mahal pakai minyak jahitun.
0: Udahlah, Ma. Udah.
1: Tak ada. Nak apa, udah.
0: Guys.
1: Kau ganti minyak jahitun aku.
0: Maaf ya, guys.
1: Itu tu untuk skincare.
0: Ada sikit.
1: Bukan untuk
0: gangguan, guys.
1: Kau gantilah
0: Ma,
1: sikit itu.
0: Minyak jahitun aku. Mentah, Ma. Aku ni agak live. Guys. Jadi, maaf ya, guys. Ini ada sedikit error-error ya, guys.
1: Error apa? Bukan error.
0: Oke guys, kita nanti jumpa lagi ya guys. Kayaknya kita harus berakhir ya guys. Sampai jumpa ya guys.
1: Nanti ayah nak lep ke nak apa. Mana duli aku. Suka hati ayah lah.
0: Udah pake live ni mah.
1: Apa? Ganti itu minyak jantan aku.
0: Ya Allah. Gampang dah ganti minyak jantan
1: aku tu.
0: Oke guys, kita tutup ya guys. Sampai jumpa lagi di Masak-masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni mak aku ni.
1: Apa? Kenapa tak bilang-bilang nak lep. Nak lep. Sejak kapan pandai lep-lep ni? Ah, pasti saya itu Leman ni yang ngompokkan ayah ni nak lep-lep. Dah sok-soklah dah tua ya, dah nak lep-lep TikTok apa ya?
0: Mak lep ni mak, mesti dapat duit.
1: Tak ada. Itu tu lain yang dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kecap macam ayah ni, penggemar ayah tu tak ada.
0: Udahlah mak, nanti
1: gini. Cuma penggemar ayah.
0: Ya, nanti gini dengar aku lu ngomong. Panci minyak jahitun tempoyak yang aku pakai di meja ni yang dapur mak ni nanti aku ganti.
1: Kata
0: semua.
1: Kata ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok lupa dia. Benda lepas
0: ni merepet. Ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu ya ni saya. Puji sekarang ya. Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ada sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Pakai duit je beli sini. Balikkan duit. Kasih duit.
0: Bentar.
1: Mana minta lo duit.
0: Bentar lo. Ya aku nak masuk nak balik dalam kamar lo. Nak ambil dompet.
1: Cepat ambil.
0: Aku boleh satu.

0: Man. Ah. Mantap pula sandu itu lepu ya.
1: Itu dia tak itu cocok ke muka dia tu pun pas.
0: Itulah. Mantap pula dia tu gitu-gitu tu.
1: Dia kan memang pandai muka pun cocok kah.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang

tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak. Anong nambah keropok tinggi lagi ih.
1: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya 20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya 20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Bapak mau pakai kantong plastik?
1: Kan cuma nambah 200 rupiah, nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu, kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mungkin harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mungkin kita tetap pakai kantong plastik kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak tak kasihan ke dengan masa depan anong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bapak Bang, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono meminta PT Pertamina Patraniaga segera menormalkan distribusi bahan bakar minyak BBM menyusul antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. Menurutnya kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi mempengaruhi kelancaran mobilitas maupun roda perekonomian apabila tidak segera diatasi. Pemerintah Kota Pontianak menghormati penjelasan Pertamina mengenai kendala distribusi akibat kapal pengangkut BBM harus menunggu air pasang Sungai Kapuas. Namun pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas dan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak terus berulang. Edi meminta Pertamina menambah pasokan ke SPBU yang terdampak serta menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan distribusi dan estimasi waktu normalisasi. Pemerintah Kota Pontianak akan terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memantau perkembangan distribusi BBM hingga pasokan kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasanya. Sekian Pontianak punya berita.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya.

0: dia minta nomor rekening ku Put.
1: Apa? Udah kamu kasih, Bi?
0: Belum sih, Put. Soalnya aku lupa nomor rekeningku.
1: Oh, syukurlah. Hati-hati, Lovi. Nanti uangnya gak dapat, malah uang di ATM-mu yang hilang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren nih batiknya.
2: Ya iyalah, memangnya kamu gak punya batik?
1: Wah, parah nih, siapa bilang aku gak punya batik? Banyak tahu. Soalnya aku mau koleksi puluhan batik Nusantara. Agar suatu waktu nanti, batik tidak hilang di Indonesia atau diklaim negara lain. Apalagi UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda sejak tahun 2009.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman, nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama Bu Fit di sini. Selamat siang, apa di kabar Bu Abang? Udah sampai mana dah nih? Udah sampai rumah ke? Masih bertahan di mana? Mana ndak Bu Fit balik? Balik ke entah ngantar ke sekolah tadi. Bocil-bocil dah aman. Lepas itu dah niat nih jam 7 pagi tadi udah ngantri di SPBU. Walaupun pagar SPBU itu belum pada buka, tapi udah niat kan. Kau tak ada bisa nih. Udah kemarin tak ada dapat ikut gak ngantri, tapi pas kena udah kena petugas habis kata dia, tak nak bisa pak, besok datang lagi ya pak. Kata petugasnya, datang lagi tu ujuk-ujuk Bu Fit jam 7 pagi. Sampai sekarang belum juga. Alamak, kasihan. Sabar, enak. Ngomongnya emang enak, sabar kata Bu Fit. Tapi mau gimana lah Bu Abang, tadi kan udah diinfokan kan, diinfo update Bu Fit tadi tu, di Pontianak punya berita, namanya pemerintah tak tinggal diam, tentu berkoordinasi terus, meminta kepada Pertamina kan supaya mantaulah perkembangan distribusi BBM nih, janganlah sampai tulang. Kemarin pas lebar pun gitu kan, yang pas puasa-puasa Ramadan mau jelang lebar tuh Bu Abang, ingat tak? Ingat, ting-ting. Masih ingat? Itu juga begitu kan, sibuk kak kita nak persiapan, cuaca pun panas, sibuk kak kita nak itu ini ini itu ini itu ini itu ini itu ini, kita pun sibuk lah, bawa ken, bawa itu, bawa ini, biar panas berdekang, biar panjang nanti tetap rela. Rela, rela, rela aku ngantri. Demi dapatkan tu kan, aku ini tak bisa berjalan ni Bu Fit. Udah tiap hari aktivitas bolak-balik ngantar sekolah. Kok sekolah tu dekat tak ada kalah ini. Dari ujung ke ujung. Wah, yang abang di ujung, si adik tengah, si itu yang tengah paling di ujung. Ini belum gi ngantar maknya. Kemana dia mau? Atau belum belanja sayur pak? Antarlah mak ni kemana yang bapak mau antar. Yang penting bisa berjalan motor tu. Mau pula ngantar mak ni mak, tapi tangki bensin tak ada isinya. Tangkinya ada. Itu kan juga kendala yang abang ya. Nah itu semua tentu tidak tinggal diam, serupa tidak terulang kan kejadiannya. Ini yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kita. Jadi tenang ya Mbak Abang ya, termasuk Mbak Fit lah yang ngomong ni pun. Bukan lagi, sabar, tahan, ngantri BBM di SPBU. Harus nyiapkan hiburan pribadi. Cuba baik dengar perompat ya kan, teringat sambil dengarkan musik-musik, lagu-lagu perompat. Biar ngatur waktu perjalanannya juga. Misalnya Mbak Abang ada kegiatan apa jam 10-11, mungkin lebih awal. Kitanya awal Mbak P, tapi yang buka SPBU-nya lama. Mbak tak mau kan, tapi dibasilah waktunya Mbak Abang ya. Mbak Abang lah faham lah. Melatih pikiran kita juga supaya tenang. Ya tak? Diam-diam ya situ. Nanti ada kena gilirannya kan. Mana gak tahu, tahu lowong orang yang gak tenang tadi cepat balik, kita masuk. Iya kan, masuk di barisan dia. Dah 2-3 orang dah balik, tak tahan dia nunggu kita. Nyambar emang. Kok tak ada gitu, mana. Iyalah, namanya emosi Mbak Abang kan. Mainkan musik, hidupkan berupat. Dengarkan Mbak Opit ya. Di ponsel Mbak Abang tu fokus. Ya kan, positif-positif ya. Anggaplah waktu antrian tu sebagai jeda istirahat Mbak Abang sejenak dari aktivitas yang begitu padat, panas, ya kan? Jogok lo di situ. Pasti tanya lo, mana ni Mbak Pit? Nanti mana Mbak Pit? Tahu-tahu dah duduk dah situ. Upa Mbak Pit yang antri. Terimalah keadaannya nak Mbak Abang. Sadarilah kalau dah bawaannya mau marah. Semua nak marah ya kan, tidak akan membuat antrian bergerak juga lebih cepat kok kita marah. Malah orang nonton gitu, viral ya. Yang kita viral kan ya. Ada yang antrinya lagi marah-marah ya. Aduh. Tapi kalau bisa siapkan duit pas, mbak abang kok praktis-praktis ya kok dari SPBU tu, keluarkan duit tunai atau dompet digital sebelum giliran kita udah siap, agar pengisian tu lebih cepat. Kan bukan ngurus kita aja, yang lain kan banyak di belakang tu, cepat. Jangan sibuk gak cari dompet, cari gigi isi, bayar model begitu begini, udah cash. Cepat, cacut. Yang penting udah diisi dah. Alhamdulillah. Tuh. Berjam-jam dah. Pilihlah waktu lengang kalau bisa. Datanglah di luar jam sibuk kalau bisa. Pagi buta ke? Larut malam ke? Kalau lah SPBU tuh buka 24 jam, ya kan? Pilihlah jalur yang tepat. Pastikan posisi antriannya sesuai dengan jenis bahan bakar yang Mbak Abang cari sejak awal. Mau Pertalite, Pertalite lah. Yang mau pertama, ikutilah tuh apa namanya, antrian panjangnya. Jangan sampai salah kita ikut antri gak nih, tahu-tahu kena yang pertama, duit tak cukup. Misalnya kalau pertama agak mahal sikit. Lagi pula motor Mbak Abang tak bisa pertama, misalnya emang harus Pertalite, kita ikut lah, main ikut ya. Wang antri kita antri gak Mbak Pit? Tanya lo, tidak. Udahlah, udah sampai depan Pak pertama. Saya mau Pertalite, tak apalah kok udah darurat ya, kok Mbak Pit dah lah. Mau diapakan, yang penting terisi benda tu, bisa berjalan. Enak sih Mbak Abang. Apa lagi yang sering mengalami antrian panjang? Itulah pokoknya diatur Mbak Abang ya. Tak mau pakai motor ke, naik mobil ke, tadi bonceng ke, apa ke. Kita nak ngejar waktu, maklumlah. Tapi ada hikmah juga sebenarnya Mbak Abang. Apa hikmahnya? Itulah karena antri BBM di sekitar SPBU itu sering dimanfaatkan. Entah ada yang Bang, kerupuk Bang, Bang, minuman Bang, es Bang. Biasa ada yang nawarkan tuh. Yang berjalan tuh kan usaha makan minuman lah dia. Ini waktu nunggu lama nih Bang. Boleh gak nih, mungkin lapar gak aus ke Bang. Manfaatkan nih Bang. Bagi yang bisa manfaatkan peluang nih, ayo jangan tinggal diam. Mumpung Mbok Pit, ya Haji mumpung nih. Waktu tunggu kan lama, pengendara kadang jenuh, bawaannya mau marah, emosi tadi, kasih dia es. Biar redam sikit ya kan, antuk ganjal-ganjal perut. Ni Bang ada ni klepon apa ni, Nagasari ke apa ke ni, beli satu pak 10 ribu je Bang, isi 5. Manfaatkan memang Mbak Abang. Apa lagi, jualan air mineral tu kan praktis tu. Kopi saset ke, kuih basah ke apa situ. Bisa pakai gerobak dorong ke atau lapak kecil dekat antrian tu. Izin lah dulu. Sama yang SPBU tu kan. Ini yang mumpung, yalah mana ada rezeki situ lah, ada yang beli enggak. Yalah kita ni mana yang ada. Enggak gak tiap hari kan, pas-pas adalah. Lokasi cari yang aman, perlu juga diperhatikan asal jual, kita nengok gak kondisi kan. Pastikan tidak menutup jalan atau menghalangi akses masuknya SPBU. Takut gara-gara kita jualan ni, tak ada pengisian BBM bawa datang, kita pun dah buka lapak pemanen lagi. Susah lagi bongkarnya. Yang simple-simple je Mbak Abang. Pilih makanan yang cepat saji, mudah dibawa. Yang penting habis pemasarannya kan. Siapa tahu orang ni kan bawaannya lapar, aus. Cuaca lagi panas ni Mbak Abang. Siapa tahu tips pemasarannya Mbak Pi cuba tawarkan ini. Berhasil, cubalah. Kamu belum cuba, belum tahu. Ya nak? Sila.
1: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, komen, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
2: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
3: Iya, cantik kan?
2: Apa nama kainnya ni?
3: Inilah namanya kain tenun corak insang.
2: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
3: Ini motif insang delima.
2: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
3: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
2: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
3: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

sahabat, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Udin, kau mancing di situ, udah dapat belum ikannya?
2: Tak ada ni, Jak. Hah? Kau di situ, ada gak dapat?
1: Hah, tak ada gak ni? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
2: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
1: Alah, haa ya. Kenapa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
2: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
1: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
3: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

0: 어방방 Bang.
1: Ya. Ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah. Sinilah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah abang pergi duk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: betul-betul. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tak ya?
2: A few moments later.
1: Ngapa bak sayur ni tahu

0: Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu.
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebutik kak. Ambil lah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Keringat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suka-suka kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni mendedat jalan kaki?
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi je, dua. Kau ni Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Berjajaklah situ.
0: Apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kau berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaung dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Ya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa, macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang galik parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari, jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya infonya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya. Apa lagi Kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

Kalimantan Barat dikenal dikelilingi laut yang memiliki hasil laut yang melimpah. Laut juga menawarkan seluruh hasil lautnya untuk kita yang tak dapat dihitung banyaknya. Misalnya saja beragam jenis ikan, garam, rumput laut, cumi, dan masih banyak lagi. Salah satu hasil laut yang sangat menguntungkan yang dapat memberikan keuntungan berlipat ganda di bulan suci Ramadan adalah cumi atau sotong. Karena cumi yang selain dapat diproses dengan berbagai macam olahan makanan, cumi ini juga dapat awet disimpan dalam waktu yang cukup lama. Di Pontianak sendiri terdapat olahan berbagai macam cumi, ukuran kecil maupun besar yang dikeringkan. Cumi kering ini dapat dijumpai di beberapa pasar tradisional di kota Pontianak. Apabila ingin dijadikan menu makanan, seperti cumi balado misalnya, harus terlebih dahulu direndam beberapa menit. Kemudian barulah dimasak dengan bumbu balado atau sesuai selera. Selain cumi kering, olahan lain yang sangat digemari anak-anak berupa penganan berbahan cumi adalah sejenis dendeng atau sotong atau dendeng cumi. Dendeng sotong ini dibuat dengan alat khusus untuk penggiling sotong. Dendeng sotong ini terbuat dari sotong berukuran besar yang dikeringkan. Kemudian melalui proses perendaman beberapa saat, barulah dipanggang sambil diolesi bumbu dendeng beberapa kali. Setelah dirasa cukup matang, cumi kemudian dimasukkan ke alat penggilingan atau press sampai benar-benar empuk dan dapat dikonsumsi. Cumi yang sudah jadi sebelum dipasarkan terlebih dahulu dikemas menggunakan kantong-kantong plastik. Dan harganya sangat terjangkau oleh anak-anak. Kadangkala dendeng sotong ini dapat pula dikonsumsi dengan nasi beserta sayuran.

0: Terlepas dari olahan sotong atau cumi, ada hal yang unik dan menarik dan memiliki nilai tradisi terkait dengan sotong, terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini. Dikatakan unik karena banyaknya penjual musiman yang berjualan sotong pangkong ini pada malam hari. Banyak lapak-lapak berjejer, terutama di sepanjang Jalan Merdeka, yang hanya ada dijual pada bulan suci Ramadan saja. Sotong pangkong bagi warga Pontianak adalah sotong kering dengan ukuran besar yang diolah dengan cara dibakar terlebih dahulu, kemudian dipalu atau dipangkong untuk istilah masyarakat Pontianak, supaya menjadi empuk. Tradisi berjualan sotong pangkong di kota Pontianak ini sudah dimulai sejak 2008 lalu. Dan ini merupakan tradisi musiman warga sekitar yang memanfaatkan momentum Ramadan dalam mencari tambahan keuntungan.
1: Bu, sejak kapan jualan sotong, Bu?
2: Udah lama, dari tahun 2008-an lah gitu ya.
1: Tapi ngapa saya lihat di sini, musiman kapan, Bu, setiap musiman. Ramadan?
2: Musiman, iya.
1: Setiap?
2: Bulan puasa, bulan Ramadan.
1: Tanggal 1 Ramadan, Bu, ya?
2: Iya, tanggal 1 Ramadan.
1: Malam 1 Ramadan. Bu, dari jam berapa buka, Bu?
2: Sebelum maghrib tuh, jam 4-an sore udah mulai berkemas.
1: Udah berkemas. Iya.
0: Jika warga Pontianak ingin menikmati sensasi sotong pangkong, dapat membelinya pada malam hari. Pembeli semakin malam semakin ramai. Biasanya lapak sotong pangkong ramai diserbu setelah buka puasa atau setelah sholat tarawih. Tanpa memperdulikan harga per porsinya, pembeli tetap saja ramai, bahkan tampak terlihat membawa serta keluarga mereka. Dan rata-rata pembeli tidak pernah makan satu kali. Mereka akan menikmati sotong pangkong tersebut, nambah dan nambah kembali.
1: Bu, boleh tahu udah berapa harga sotongnya, Bu?
2: Variasi. Jadi enggak bisa dipastikan harus sebesar mana, itulah kitalah yang menilainya tuh.
1: Berapa biasanya, Bu? Dari harga berapa?
2: Kalau sekarang sih paling kecil tuh 10.000. Kalau dulu 5.000 masih ada. Kalau sekarang enggak, soalnya kan harganya udah tinggi.

0: Tidak banyak yang ditawarkan. Selain berjualan sotong pangkong, dijual juga minuman seperti teh es dan juga air mineral. Karena bintang utama menu kuliner ini adalah sotong pangkong. Ada 3 varian rasa yang disajikan. Pembeli tinggal memilih rasa tersebut sesuai selera, yang biasanya sudah tersedia di meja-meja pembeli. Tersaji saus dari gula merah, saus kacang dan ebi, dan saus sambal. Dari 3 saus inilah yang membuat pembeli ketagihan untuk terus menikmatinya. Ditambah lagi dengan rasa gurih dari sotong itu sendiri, sehingga penikmat sotong pangkong biasanya menghabiskan biaya sampai ratusan ribu rupiah hanya sekedar duduk lesehan menikmati sotong pangkong bersama keluarga, kerabat, bahkan kekasih.
1: Jenisnya gitu, asam manis, kacang, ebi,
2: cabai.
1: Oh, itu dikasih cabai rawit,
2: sama apa gitu,
1: putih, hitam-hitam, gula, itu asam manis.
2: Oh, gula merah kayaknya, Bu, ya?
1: Gula merah, ebi, kayak gitu.
0: Kenikmatan sotong pangkong ini sangat terkenal melalui promosi, baik dari media cetak maupun media elektronik dan media sosial, karena rasanya disajikan dengan beragam varian. Hal ini tentu mengundang rasa penasaran tidak saja warga dari kota Pontianak, tetapi juga warga dari luar kota Pontianak yang khusus datang menikmati kuliner khas Ramadan kota Pontianak. Tradisi unik sotong pangkong di kota Pontianak ini tidak akan kita jumpai pada bulan di luar bulan suci Ramadan. Keunikan inilah yang sangat terkenal di luar kota Pontianak, sehingga dapat dijadikan andalan wisata kuliner yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menambah daftar wisata kuliner di daerahnya.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman Age? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan ngirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku liat no.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah, cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan, senyum, sapa, salam dan santun di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejoditi ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pabang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812-414 atau di 0811-6609-240
1: Bang. Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwa dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk tanggap untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu deh, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Iya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda. Yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan, yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya.
2: Tim Ahli Cagar
3: Nah,
2: Budaya.
3: Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi, Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Oh gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa, Pak? Yang kita tahu mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan, Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo, kan? Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, ini belum disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Nah, okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TICB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya, Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke.
3: Okay. Nah, ya, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi
3: daerah
2: tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini. Kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini,
2: Sumatera Barat ya,
3: ini okay. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muaro Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana. Bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal ya.
3: Kearifan lokal. Menyesuaikan
2: nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday.
2: Iya kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita sesuatu yang kita harapkan adalah sesuatu yang akan kita kenang dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya. Nah, seperti jadi, yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana. Harga
2: diri. Oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya, ada
2: timeline. Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya.
2: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya. Ya.
3: Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang yang melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa.
3: Nah, ya. Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetep, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit.
2: Ya. Okay.
3: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya ya. Gitu ya, Pak
3: nah,
2: ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Ya.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
2: Iya, iya.
3: Apa buktinya? Orang Cina.
2: Nah,
3: ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya baik. Ya. Nah, baik saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau dari Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar. Ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsAppnya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. Yeah. ini Bu Linda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu, siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Yeah. Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi. Belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Iya.
2: Diusulkan ke tim pendaftaran, gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya, ya. Baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: Lapor, ya.
3: Misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan. Ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik. Ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi. Kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Ini daerah. Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Enggak bisa semau pemilik gitu ya.
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Pak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Masih belum. Oh, belum ada. Oke. Ya. Kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Ya, 812414 ya. Halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak
1: Pak? Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya Bapak ya gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya Bang Hatma.
2: Boleh silakan Bang Jo.
1: Halo perempat ya. Assalamualaikum.
4: Halo Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria. Iya,
1: silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu.
4: Dengan Bang udah yang ganteng ya. Emang kalau Bang Jojo manggil apa? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya. Iya,
1: silakan Cegu. Iya.
4: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita berbicara namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya. Ya,
4: mau tanggapannya cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang, begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Nah, seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cijuria. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
2: Ya, ya. Silakan Pak ada.
3: Ya, Pak ya. Ya. Hmm. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: budaya Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macam ya. Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke,
3: berarti kalau ada. Jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter
3: bangsa. Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah apa-apa, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Fadlizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya.
3: Budayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak, ya. Sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu, Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah Gadang ini kan, Pak, ya?
3: Rumah Gadang. Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan, ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini, Pak,
2: pimpinan kaumnya, ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana, di Padang. Otomatis dia akan tanya mana bukti dia punya kampung halaman. Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya, ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya, Pak, ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang, ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang meninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari meninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini di jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
2: Oke, baik.
1: Agak banyak ya Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah. Saat sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
1: Iya.
2: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi Pak kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
3: Meninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Meninjau ya, dan apa sih kelebihannya Meninjau itu cagar budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana.
2: Ya. Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Ada kafe-kafe. Jawabannya kan kemarin ini peringatan 100 tahun, ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya,
2: ya
3: kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya, bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung,
2: tapi pertanyaannya masih sama nggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama. Okay. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Meninjau tadi.
2: Ya, Meninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Meninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Bu Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Bu Hamka ini sudah dijadikan pustaka Bu Hamka.
2: Iya, pustaka Bu Hamka.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Meninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Meninjau.
3: Ke Meninjau.
2: Okay,
3: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Meninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Meninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Pak.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa, tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya. Baik, Pak. Dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
3: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau ke sini tadi.
2: Iya, silakan.
3: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya.
2: Ini
3: ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: RCT jam 14.
1: Abang Pak, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
2: Pontianak punya berita.

0: Program TMMD ke-129 menghadirkan sumur bor menjawab kebutuhan air bersih warga Dusun Semanas, Sambas hingga kini. Pembangunan sumur bor melalui program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-129 Kodim 1208 Sambas. Membawa harapan baru bagi warga Dusun Semanas, Desa Tempampan Hulu, Kecamatan Galing. Fasilitas tersebut kini menjadi solusi atas kebutuhan air bersih yang selama ini menjadi kendala masyarakat. Joko mengatakan selama ini akses air bersih menjadi kebutuhan mendasar diharapkan masyarakat. Kehadiran sumur bor tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi meningkatkan kualitas hidup warga. Melalui program TMMD ke-129 Kodim 1208 Sambas, tidak hanya membangun infrastruktur, tapi menghadirkan fasilitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sumur bor menjadi salah satu bukti bahwa TMMD mampu menjawab kebutuhan real warga sekaligus memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Aduh, hai.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Generasi muda sekarang harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia, selalu mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi negatifnya. Generasi muda juga harus memiliki semangat membangun negara Indonesia yang mandiri, bersatu, dan damai, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis. Generasi muda diharapkan berinovasi untuk hal yang positif, untuk membangun jati dirinya sebagai generasi muda Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

0: Bu Mira, ayo cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: aku dilahirkan.
1: Terima kasih banyak Mbak Abang, masih tetap setia bersama Mbak Pit. Ah, lagi asik tidur siang nih. Mbak Pit bangunkan pula. Enak. Oh. Baiklah, bukan mau tidur salah, tada tidur salah. Enak. Uring-uringan Mbak Abang ya. Asal melepaskan penat ya. Munculkan kaki Mbak Pit. Enak. Mana berjam-jam dah bertekuk kaki. Dari tadi nunggu antrian BBM di sekitar SPBU. Enak. Balik ke rumah tak ada lagi. Lepaskan sepatu, lepaskan sandal, buka baju. Ayah Muslim solatlah dulu, ibadah. Enak. Dan tadi redamkan sikit emosi di SPBU. Balik ke rumah, sirap mik dia. Air wudu. Alhamdulillah, tenang pikiran nak buat abang. Ayah mau makanlah dulu, lepaskan lapar tadi nunggu antri ni. Demi si buah hati, demi yang tercinta di rumah ni, biarlah abang ni dek ngantri berjam-jam demi kau seorang. Jadi balik ke rumah ni nak tidur siang lu puas-puaskan nak. Baiklah, sambillah dengarkan era perempat ni buat abang ya. Yalah, bagi yang sedang saum puasa sunnah ayam ulbit hari ini buat abang ya, 13, 14, 15 di bulan Syafar 1448 Hijriah juga. Mudah-mudahan sehat. Yalah, sehat. Badan sehat, pikiran sehat, hati pun sehat, isi kantong dompet pun sehat. Bukan pakai dompet Mopi, jadilah pakai kresek hitam. Aman. Isi berapa pun mana orang tahu, ada nak ada ke. Ya Allah, tak nak mau sombong ya. Rupa isinya ada. Alhamdulillah, dari kresek itulah isinya ada, duitnya ada, benda-benda yang dibeli pun ada, lengkap. Mantap. Pandai-pandailah mak-mak lah yang faham trik-triknya ya. Yang penting dapur berkepul. Nak buat abang apa lagi kau namanya, kumpul-kumpul tu buat abang ya. Allahu'alam lah. Sebenarnya nak mau dengar, jadi dengar, kepo kan. Ini ngomong ini, ini ngomong ini. Lebih baik kok tak mau tahu, kabur, lari, tak usah dengar. Aman kan? Nanti bukan apa, udah di rumah ni ada soal. Kita pergi dengar soal orang, makin tambah soal, ya kan? Jawabannya tak ada. Makin nambah. Makin bingung sendiri. Ya tak? Baik kita ambil aman, ambil di rumah tenang, dengarkan perempat, ambil sana tasbih zikir. Ya kan, mandi, segarkan badan, minum kopi hangat, teh hangat, redamkan segala macam pikiran, ambil air panas, rendam kaki situ. Semua direndam, saking panasnya. Baiklah, cuaca ni pun tetap hati-hati Mbak Abang. Betul, cuaca kita ni lagi tak ada baik-baik saja. Jadi pandai-pandai lah ya, bukanlah rotan sembarang rotan, rotang ditebas pakai parang kau lah. Marilah sama-sama kita ni jaga hutan. Cengok, tengok tu asap. Supaya tidak lagi datang menjelang ya Mbak Abang. Di kita ni ada yang kuat, ada yang tak kuat fisikan Mbak Abang ya. Jadi pandai-pandai lah buat diri, jaga kesihatan tu. Bukan apa kok dah sakit sikit, satu yang sakit semua ikut merasakan ya Mbak Abang. Jadi jaga kesihatan Mbak Abang, selagi cuaca kabut macam seperti ini ya enggak. Tahun kita ni begini, kabut asap kota Pontianak ya Mbak Abang ya. Jadi apa namanya, kalau dah gitu pakailah masker. Gunakan masker keluar rumah agar partikel-partikel halus tidak masuk ke saluran pernapasan kita, Mbak Abang ya. Batasi keluar rumah kalau tidak terlalu penting, ya kan? Yang penting-penting aja. Yang penting aja pun masih gak kurang diutamakan, mending apa yang tidak penting, kok tak ada urusan, mending di rumah, Mbak Abang ya. Kurangi kegiatan fisik, aktivitas di luar ruangan supaya tidak terlalu banyak hirup udara kotor. Nah, ya kan? Tutup ventilasi pintu jendela rumah. Kalau tidak terlalu penting, semua pun barang udah dijemur semua kan? Maklumlah asap tuh tadi jemur apa Mbok Pit ya sebelum kesini? Jemur baju putih, mau kena putih, semua serba putih. Sekali nengok ngapa pula jadi hitam? Apa nama dia tuh Mbok Abang? Bakaran sampah nempel di putih itu kan sensitif enggak? Jadi asap-asapnya tuh menempel. Percuma nyuci kan? Maka tutup pintu. Angin-anginkan di dalam, Mbak Abang ya. Kok enggak terlalu amat kan? Enggak terlalu mau dipakai, tapi kok mau cepatlah ya enggak? Tutup rapat pintu rumah jendela. Asap dari luar tidak mudah masuk ke dalam ruangan. Air putih jangan lupa Mbak Abang konsumsi untuk bantu membersihkan tenggorokan. Mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita nih Mbak Abang. Udahlah semua masuk, enak. Mau ini, mau itu, makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Itu semua racun. Tambah lagi itu tadi asap-asap. Minum air putih sebanyak-banyak semampu-mampu Mbak Abang. Bergelas-gelas Mbak Piti. Ya, untuk menetralisirkan. Konsumsi buah, pantas tuh buah yang banyak ayatnya apa? Coba tebak Mbak Abang, main tebak-tebakan kita. buah apa yang banyak ayatnya? Ayo, coba langsung ya ke toko buah kan? Tanya sama tukang buah, bang, yang banyak ayatnya kata Mopi belilah dia. Yang beratnya lah, yang total beratnya kok kita timbang banyak, itulah pasti banyak airnya. Sekali timbang banyak, bukan banyak, besar bijinya, berat bijinya. Cari yang berat, dia yang banyak airnya, bijinya jangan dihitung. Apa nalar tuh? Wah semangka Bopin. Banyak airnya tuh. Dari sekian info kesehatannya Mbok Pit peroleh Mbok Abang, 92% dari total beratnya itu airnya yang berat. Di semangka jadi kayak kapas gitu gigit kan. Tapi airnya itu luar biasa. Melon juga adik-beradik semangka, banyak gak air dia tuh. 90% airnya menyegarkan. Apalagi Mbak Bang, coba cari tahu manfaat buah lainnya yang mengandung banyak air yang mencegah dehidrasi supaya tubuh kita ibarat tanaman tuh kok disiram tuh kan, segar lagi. Nah gitu gak badan kita nih, tubuh kita sirami dengan buah-buahan segar kan, mengandung banyak airnya. Ya Mbak Bang, asupan cairan untuk tubuh kita nih kan berasal dari air putih, selain itu juga dari asupan cairan buah-buahan. Tadi yang Mbok Pit bilang semangka. Iya, semangka, semangka kakak. Iya, melon. Melon hijau, melon orange, sama aja. Penting ada airnya. Kalau pagi itu ya, jeruk. Wah, iya nih jeruk manis nih Mbok Manggi musim nih. Pras ya, enggak mau makan gitu. Oi, manis. Bukan lagi mengandung banyak serat tuh Mbak Abang. Apalagi nanas. Bukan nanas marang nanas. Nanas ini manis rasanya. Jadi orang jangan suka manas. Nanti sakit hatinya. Iyalah, buka handphone scroll ini banyak capek hati gitu. Apa di Mopi? Dini dah beli mobil baru, di kami belum. Ada panas dah. Makanya buah nanas tu Mbak Abang, ngandung banyak air karbohidratnya pun penuh. Itu bagus tuh. Untuk meredakan anti radang juga nih Mbak Abang ya, meredakan nyeri-nyeri tenggorokan, yang sinusitis juga tuh, hidung biasa ada yang sinus kan, sam sim. Pokoknya udah kena kasus sinus tuh hidung cobalah. Apalagi kok udah ada yang nanam nanas ya, tinggal petik. Ada lagi, ada lagi apa lagi, ayo tebak buah-buah apa yang banyak airnya, ayo apa? Benar, janganlah suka banyak ngelamun, nanti banyak ngelamun banyak susahnya, lebih banyak makan buah ketimun, insya Allah banyak khasiatnya. Timun Bu Abang, ya pula habis makan ketimun langsung banyak melamun. Banyak getahnya lah. Mau dibuatkan air boleh, makan gitu apa lagi ya kan, campur-campur tomat, ini Bu Abang sungguh banyak lagi air dia ni, gula alami manis, tak usah tambah gula lagi, dia dah alami dah manis dia tu, untuk memenuhi kebutuhan cairan. Itu buah tomat tu. Kalau ada itu lagi apa nama tu, belimbing. Buah-buah murah ya Bu Abang. Ini manfaatnya nih, masya Allah banyak. Belewah apa lagi? tuh banyak kan? Kurang apa lagi info Mopit nih? Silakan, tinggal dibeli. Kalau ada tanam sendiri, alhamdulillah lebih bagus lagi kan? Jadi kita nih supaya segar terus, rambut habis rontok, habis Mopit. Sana sini apa gitu, kulit semua pecah-pecah, kaki macam kerja ladang, nginjak lantai hitam, nginjak ini hitam, mana dah. Jadi kita yang tahu tubuh kita nih Bu Abang. Jadi sumber cairan untuk tubuh ini tidak hanya berasal dari air putih sekali lagi ya, tapi dari buah-buahan sehat, sayur yang kandung air, yang manfaatnya lebih karena adanya kandungan vitamin, mineral, antioksidan tuh di buah-buahan yang tadi Mbak Pit sebut. Kalau Mbak Abang malas bahan minum air putih, kadang kan agak nek ya, agak mual karena belum terbiasa, makanya diselingi buah-buahan tadi. Ada apa, manis-manis buah, enggak perlu lagi nambah manis kan, udah manis yang minum, yang makan. Jangan lupa masukkan buah tinggi air ke dalam menu harian. Kalau ada gejala-gejala enggak nyaman atau apa kan Mbak Abang, tadi ya Mbak Fit baru dapat info nih, banyak info kesehatan yang kiriman dari info kesehatan tuh Mbak Abang. Dia bilang apa tuh sekarang nih lagi gejala ini nih, hati-hati Mbak Fit. Gejala apa nama tuh? Apa ya nama itu penyakit yang dulu-dulu tuh Mbak Abang masuk lagi. Itu cikungunya. Itu gejalanya tuh, supaya Mbak Abang tahu, demam tinggi mendadak, nyeri sendi hebat, bisa nyerang siapa saja. Jadi cikungunya ini sebabkan oleh virus. Virusnya memang namanya virus cikungunya, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus Mbak Abang. Sekali lagi, jikalau ya Mbak Abang kena ini kan, gejalanya demam tinggi mendadak, lebih dari 38,5 derajat Celsius, kemudian nyeri-nyeri sendi, misalnya sendi tangan tiba-tiba nyeri, lutut, kaki, pergelangan tangan, sakit kepala, ruam-ruam merah pada kulit, ini waspadalah. Cegahlah dengan itu Mbak Abang, coba tengok lingkungan Mbak Abang tuh, ada enggak tempat penampungan air minimal seminggu sekali, kuras. Ada apa namanya, ember-ember tutup rapat tempat penampungan air Bu Abang, agar tidak dijadikan tempat bertelur nyamuk. Barang-barang bekas, daur ulang barang bekas yang bisa jadi tempat penampungan air. Kalau Bu Abang memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, lebih bagus. Gunakan lotion, obat anti nyamuk, pakailah untuk jaga-jaga Bu Abang ya. Kalau mau pasang kain kasa pada jendela ventilasi, gunakan. Jadikan daya tahan tubuh Mbok Abang dengan pola hidup sehat, sesekali olahraga, tidak perlu berat-berat, stretching ya. Tapi kalau udah darurat seperti itu, apa yang kita harus lakukan Mbok Fit? Yang harus Mbok Abang lakukan, tadi gejala tuh kok udah demam tinggi, nyeri sendi hebat, kena tengah malam pula kan misalnya, mana tahu. Segera periksakan. Kalau memang itu tadi itulah, di rumah harus ada memang ya obat-obatan, minyak-minyak Mbok Abang, minumkan doa air putih hangat. Tapi langkah baiknya jangan dibiarkan, besok paginya Mbok Abang ayo segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas terdekat jika mengalami gejala tersebut. Nanti dikasih obat, ya kan? Nah, sampaikan sejujur-jujurnya apa yang dirasakan. Nanti habis minum obatnya dia langsung leteh tuh. Istirahat, banyak minum air putih, sekali lagi konsumsi makanan bergizi, jangan abaikan. Mbok Abang ya. Lindungi diri dari asap kebakaran hutan lahan ini juga. Ini sekali lagi perlu ya Mbok Abang. Mana yang Mbok Pit ingat nih, Mbok Pit kasih tahu sekali ya kan, ngingatkan Mbok Pit kak, ngingatkan Mbok Abang juga. Kita tidak tahu entah dari asap ke entah dari apa ya Mbok Abang ya. Paparan kabut asap ini sebagai info, jangka waktunya lama, jadi bisa menyebabkan gangguan pernapasan, mata kita iritasi, bersam-bersim kan Mbok Abang, cam-cim pilek, flu, masalah kesehatan lainnya. Lindungi diri kita dari kebakaran hutan lahan, asap, karena asap ini perpaduan karbon dioksida, air, zat yang terdifusi di udara, zat partikulat, hidrokarbon, zat kimia organik, nitrogen oksida, dan mineral yang bisa menyebabkan membahayakan kesehatan. Kalau sudah seperti ini, lindungi diri kita dengan apa Mbok Fit? Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Konsumsi sekali lagi sayur buah dengan baik. Minum air putih sebanyak dan sering. Bagi yang punya gangguan jantung paru, konsultasikan ke dokter untuk pelindungan tambahan. Selalulah cuci tangan. Balik dari mana megang duit, ya kan, habis berjabat tangan dengan orang, kata, "Ya, apa kabar?" Lupa cuci tangan. Selalu lakukan perilaku hidup bersih sehat. Upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam rumah, gedung dan ruang tertutup lain. Tutup. Tadi udah Mbok Pit bilang, penampungan air minum dan makanan harus terlindungi baik. Jika terpaksa pergi keluar rumah, kemana, gunakan masker kalau memang udah darurat ya. Bagi bocil-bocil Mbok Abang ya, sensitif tuh, anak biak tuh, jadi sama-sama sehat kan, sama-sama jaga ya Mbok Abang ya di rumah ya, bapak, emak, anak-anak semuanya, kakak, adik, abang, kakak semualah, jaga kesehatan sama-sama. Mbok Fit kemanangkan azan asar hari ini pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat Mbok Abang. Yalah, itulah secuplis Mbok Fit sampaikan beberapa poin-poin penting agar kita sama-sama sehat. Mbok Fit sehat, Mbok Abang juga sehat. Setuju? Jangan kemana-mana ya, kita dengarkan dulu beberapa yang mau lewat. Menantikan azan asar, kita perdengarkan yang berikut ini.
2: Tambah keropok tinggi lagi ya.
3: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
3: Iya yeah, Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
3: Oke.
2: Bapak kan pakai kantong plastik.
3: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
2: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
3: Ahok kenong, tahu dari siapa?
2: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong, mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang Pak.
3: Oh gie.
2: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh
4: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
3: Iya, Kak.
4: Mau pakai kantong plastik?
3: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
5: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Wabang PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan bergerak cepat melakukan penguatan pasokan dan pelayanan untuk mengurai antrian BBM di sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan Kuburaya. Pertamina memastikan stok BBM dalam kondisi tersedia dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk terus menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Sebagai langkah percepatan, Pertamina memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga tengah malam. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Pertamina menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap sejak Senin malam dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan kepadatan kendaraan. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan Edi Mangun menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pasokan dan mempercepat pemulihan pelayanan kepada masyarakat. Pertamina bergerak cepat melakukan berbagai langkah mitigasi dengan menambah pasokan dan memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU. Sebanyak 176 kiloliter BBM disalurkan dengan prioritas pada titik-titik yang mengalami peningkatan permintaan. Pihaknya memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan terus memantau atau perkembangan di lapangan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin.

apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: musisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Bu Abang? Sehat selalu. Harapan Bu Opin, Bu Abang tetap semangat, sehat, senyum. Ya, apalagi tetapkan pendirian, tetapkan selalu pendengaran hanya untuk di RRI Prompat. Dengan irama dangdutnya. Apalagi kalau bukan di produk dut, dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Mbak Opi punya lagu-lagu yang sudah disiapkan di meja siar. Jikalau berkenan boleh dipilih. Jikalau mau pilihan Mbak Abang, mudah-mudahan selalu ada ya. Maklumlah masa pencarian tuh kadang pas ada-ada, kok tak ada makan waktu ya enggak. Yang ada lah nih Mbak Opi siapkan, mudah-mudahan ngena di hati. Di antaranya ada Joel Anggara, Relakan. Ada NASA, seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu, cintaku hanyalah, pokoknya itulah ya. Tadi mati lampu sesaat, macam mana lah rasanya kan Mbak Abang ya, kalau mati lampu, siap sedia emang. Terus Yusnita Latif Khan, berjudul Mati Pun Berani, kalau kok udah jatuh cinta ya. Nyawa taruhannya, anak orang tuh ingat-ingat. Yati Amara, Akademi Harta dan Tahta. Ada harta, ya ada sekarang. Sekejap habis. Ada tahta, sekarang lagi bertahta. Sekejap juga habis. Jadi harta tahta hanyalah tipu-tipu dunia. Baik, tapi ingat jangan tinggi hati istilahnya. Nanti kita simak lagunya. Fetty Vera, repon, repon, aha, sudah jadi repon-repon. Biasa-biasa aja, apa yang ada, jangan nanya yang ada apa Mbak Vita. Repot. Ada Sekar Langit, Balada Dangdut, Rido Roma. Bapaknya Bang Haji Roma, anaknya Rido, minta Ridonya Pak. Akhirnya Rido Roma haruskah berakhir. Rere Rena, kalau Rere Rena judulnya Melawan Kata Hati. Biasa kan gitu, coba tanya hatimu, jangan nanya abang, nanya kata hatimu. Melawan kata hati. Cia Rasmi, Jual Beli. Mbok pejual, mbok abang beli. Mohtar Kelana, Luka Hati Hati Luka Dini. Lebih baik luka sekarang maksudnya kan, daripada nanti lukanya. Dan terakhir Rana Rani, Sepondok Berdua. Itu dia Mbak Abang. Siap, itu dulu beberapa pilihan lagu dari Mbak Fi. Jika lo ada yang siap, sudah yuk telepon Mbak Fi segera 0561-571-571 nya Mbak Abang. Jangan lupa passwordnya. Mbak Fi sebut pro dangdut, Mbak Abang jawab dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Dari WA nomornya di 0811-570-0943. TikTok udah pada siap bergabung nanti ya, tepat pukul 16 lah Mbak Abang ya. Paskan informasi-informasi terkini akan Mbak Fit gambar-gambarin tuh Mbak Abang semuanya. Yang udah pada siap silakan. Yang mau chat Mbak Fit juga di WA Prompat boleh. 0811-570-0943. Apa kabarnya Bang Badol? Dengar Bang. Sehat selalu. Udah pada berkibar belum bendera merah putih di sana? Umbul-umbul bendera. Udah detik-detik ujung bulan ya. Udah pada siap-siap. Bang Jam, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Baik. Ada cek suaranya coba? Iya kah? Coba dipantau lagi ya. Di RRI Digital, di FM kesayangan Mbak Abang, gimana? Udah ada suara belum? Dicek and recheck ya Mbak Abang ya. Nanti Mbak Pit balik lagi. Kita lepaskan dulu pesan-pesan berikut ini dan jangan kemana-mana.
1: Awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Abang, diinformasikan pendidikan dan pelatihan diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Singkawang resmi dibuka sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan diklat dipimpin oleh staf ahli Wali Kota Singkawang bidang hukum, politik dan pemerintahan Petrus Yuda Sasmita. Bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Wali Kota Singkawang. Dalam kesempatan tersebut, Petrus Yuda membacakan sambutan Wali Kota sekaligus secara resmi membuka rangkaian pendidikan dan pelatihan. Sebanyak 33 calon paskibraka Kota Singkawang mengikuti diklat tersebut. Mereka terdiri atas 16 putra dan 17 putri merupakan hasil seleksi dan akan menjalani pembinaan selama 22 hari sebelum bertugas mengibarkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Petrus menyebut tugas mengibarkan sang merah putih bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus wujud kecintaan kepada bangsa dan negara. Apresiasi juga disampaikan kepada para pelatih, pamong, tenaga kesehatan, panitia, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan calon paskibraka. Mengakhiri sambutan, ia pun mengajak seluruh peserta mengikuti secara tahapan latihan dengan sungguh-sungguh, menjaga semangat pantang menyerah, serta memberikan penampilan terbaik saat menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian Pontianak punya berita.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya

Assalamualaikum dan kembali mau Opi ucapkan selamat sore. Goyang tipis-tipis buat abang. Tadi udah dapat info dari pendengar kita nih, ada beberapa yang belum bisa dengar. Sekarang coba kasih kabar ke Mufid buat abang. Udah bisa pantau RRI Prompat dengan jelas belum? Kabar-kabarin buat abang ya. Kalau udah, bolehlah pilih-pilih lagu nih dari Mufid dan Mufid siapkan. Jika lo berkenan sila dipilih. Masih ada beberapa yang udah tersiapkan. Yang terputar pun ada gak? Iyalah, di TikTok nampaknya udah persiapan, nanti Mofit joinkan ya. Ada lagu apa jam Mofit ini, ada beberapa yang udah kita siapkan dan buat abang.

Yap. Oh, oke. Balik lagi masih bersama Bu Ovid. Lagu-lagunya di antaranya Bu Abang ada lagu berikut yang Bu Ovid siapkan. Seperti mati lampu ya, janganlah kau tanyakan besarnya cintaku. Kau persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Ah, gitulah ya. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Ah, mudah-mudahan lah nak mati lampu buat Mbak Abang ya. Jadi pantauan perempat bisa jelas diterima. Nasar. Terus ada Yati Amara The Academy, Harta dan Tahta. Fetty Vera, repot, repot sayang. Rido Roma, ada haruskah berakhir. Kemudian Rere Rena, melawan kata hati. Rasmi, jual beli, mau pijual lagu, mau abang beli lah. Mohtar Kelana, luka hati luka dini. Rana Rani, sepondok berdua. Biasa sesendok berdua. Sepiring berdua. Nah, kalau udah halalin dah, sepondok berdua. Berarti udah 50-50 lah ya. 50 untuk Mbok Pit, 50 untuk abang. Kerja keras ya kan, sama-sama cek duit. Alhamdulillah jadi ada pondok. Nah, biarlah kecil 4L ya kan. Lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi 4. Ketemu tembok, ketemu lagi tembok kanan, tembok kiri, ya kan, kiri kanan, kiri kanan. Jadilah kamu gak baru hidup, tidak mau abang, mau lebih kerja keras lagi, kerja keras, apa nama kata orang tuh, kerja tulus, kerja mulus, alhamdulillah dapat pulus dia. Ayolah silalah mau abang. Yang baru balik dari aktivitas sore, yang baru balik dari ada yang jam tengah siang, tengah pagi, tengah sore, sampai malam menuntut ilmu. Waduh, iyalah sampai malam ya. Iyalah mudah-mudahan lah semangat, jaga kesehatan selalu ya Bu Abang. Ayo, udah belum? Ayo Mbok Pit angkat nih, angkat ke mau ditangkap. Angkat teleponnya, jangan lupa passwordnya Mbak Abang ya. Kalau mau disebutkan apa namanya, Pro Dangdut, Mbak Abang jawab dangdut adalah kita. Caca. Ayo, udah belum Mbak Abang, Mbak Elni? Udah bisa mantau siaran perempat belum? Oke. Baiklah Mbak Abang, tampaknya masih ada kendala ya. Baiklah, coba kita putarkan dulu beberapa yang mau lewat berikut ini ya. Jangan kemana-mana.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Caca. Macam mana Mbok Abang? Udah bisa pantau Mbok Pit? Macam mana tadi lagunya? Wah, ngeri-ngeri sedap ya nak. Harta dan tahta. Ya. Bukan tujuan akhir, tapi keduanya tidak dilarang, tapi dipandang sebagai titipan. Oh betul, kata Pak Haji Roma. Ya nak, Mbok Pit memperpanjang saja. Yalah, bicara kekayaan tak betul juga. Bicara mengenai duit, dia tak diibaratkan sebagai sarana untuk berbuat baik. Tahta juga, pangkat, kekuasaan, jabatan, kedudukan diibaratkan sebagai membawa manfaat atau tidak. Balik lagi ke orangnya. Baiklah, itu tadi lagu mengingatkan gitu Mbak Bang. Yuk sekarang Mbok Pit angkat lagi teleponnya. Lagu ada beberapa tersisa yang belum diputar. Apa kabar yang lagi TikTok sama Mbok Pit? Join-joinan kita. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat. Mbok Abangnya semangat cari cuannya. Rezeki lancar. Semoga segala urusan dipermudah dah. Lagu yang ada di meja share ini ada beberapa yang belum terputar. Repot, Fiti Vera, Rido Roma, Haruskah Berakhir. Ada Rere Rena melawan kata hati, Rasmi jual beli. Ada Multer Kelana, Luka Hati Luka Dini. Kemudian ada Rana Rani Spondok Berdua. Yuk kita angkat dulu. Mudah-mudahan udah bisa dipantau RRI Pro 4 Pontianaknya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Siapa gerangan? Boleh adik kenalan kakak? Gelombang kanan, gelombang kiri. Gelombang kanan, gelombang kiri. Depan, belakang, atas, bawah. Goyang semua ya. Langsing.
1: Orangnya batu layang.
0: Orangnya batu layang.
1: Sambil bergoyang-goyang dengan suara Mbok Pit yang tersayang.
0: Mantap. Pikiran mantap, sampai melayang-layang. Mantap. Siapa dulu gurunya ya?
1: Ayang beb terbayang-bayang.
0: Mandai dah. Saking terbayang-bayang, palak pun sampai peyang.
1: Tepunduk berdua aja ya, Mbok Pit ya.
0: Iya kan? Yang mana tuh?
1: Rana Rani.
0: Rana Rani ya, as pondok berdua. Oh iyalah, udah halal dah.
1: Iyalah, ayang beb gitu loh.
0: Udah halal.
1: Udah halal. Berkah lagi.
0: Berkah gimana? Apa tuh ngambil rumah bukan kontrakan lagi kan? Beli kan?
1: Enggak, kita tanah seorang rumah.
0: Tanah seorang enggak? Cash. Mantap.
1: Cash.
0: Ini bukti cinta nih, bukan abal-abal nih.
1: Bukti cinta Juleha dengan suami Juleha.
0: Dunia akhirat lah ya. Amin.
1: Dunia akhirat.
0: Siap, siap. Sila Kak Jul, mau kirim salam dah.
1: Yuk kita jalan, yuk
0: Mbok. Ayo Pit, jalan-jalan. Peluk erat emang yang sampai lepas.
1: Kawan-kawan yang mau kami dengan Mbok Pit tinggal nih, siapkan segala sesuatu dengan perbekalan, dengan bungkusan.
0: Buka pintu.
1: Buka pintu ya. Jangan tutup kalau kami bopet dengan bopet datang nih.
0: Kira dia minta sumbangan kan?
1: Nanti minta sumbangan kata dia.
0: Pantas dia nak mau buka pintu.
1: Kita jalan kemana lo bopet?
0: Boleh, jalan-jalan sila.
1: Kita jalan ke Sungai Rengas lo ya.
0: Yang jauh dulu.
1: Buat bopet ni. Bungkuskan kami dengan Mbok Pit tagu ya.
0: Benar juga.
1: Buat Bang Wardi lah ya. Kami mau petik buah sawo satu sorang.
0: Ada tanaman sawo ke sana. Mantap.
1: Ada.
0: Oh,
1: buat enak. Aura Pak Mo, kami mau ngambil telur ayam. Buat Cik Nur, kami mau ngambil dodol lakum.
0: Mantap. Banyak pula.
1: Buat Bang Hendra, kami ngambil apa ya?
0: Ambil apanya tu?
1: Apa yang ada dengan Bang Hendra ni?
0: Telur asin je lah.
1: Anda ayam goreng je Mbok Pit.
0: Yang digeprek ya nak?
1: Satu orang kita.
0: Ya benar.
1: Kita kan jalan jauh untuk bekal kita Mbok Pit.
0: Ya bekal jalan. Tidak. Lanjut.
1: Bang Emma Selva dengan Bang Junai. Ngambil apa kita ni? Kita tak tahu apa yang ada di tempat dia.
0: Apa yang ada lah. Tak ada pula.
1: Kak Tina jugalah ya. Pokoknya kami tahu ada oleh-oleh ni Bang Sukur Kak kai masuk ke Abang Juna.
0: Sana itu lidah buaya.
1: Di sini ada lidah buaya Mbok Pit.
0: Iya ke? Oh, tinggal petik ya, enak.
1: Ada nanam subuh Mbok Pit kita punya.
0: Mantap, apa bumbu dia tu? Apa bumbu dia? Maksud Mbok, ngapa pula bisa subur makmur macam orangnya?
1: Adalah pupuk Mbok Pit.
0: Pupuknya yang
1: tapi
0: nanam.
1: Tapi kita tak pakai kimia Mbok Pit.
0: Iya ke?
1: Kita pakai pupuk kompos ya.
0: Alhamdulillah. Yang nanam pakai kita hati.
1: Ini tak? Ke tempat Anissa, mudah-mudahan sehat selalu Kak Anissa ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan rumahnya cepat berdiri, cepat dibangun kembali.
0: Amin. Oh, wah, lagi bedah ke dia, bedah rumah?
1: Kayaknya sih.
0: Mudah-mudahan lancar.
1: Kan ada wali kota pergi ke itu. Pergi ke tempat Anissa.
0: Oh iya kak, langsung ya, lihat langsung. Siap, lanjut.
1: Kita pergi ke tempat Mamak Nurul ke.
0: Ada apa di sana tu?
1: Buat Mamak Nurul, salam sayang, salam rindu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kakakku yang cantik, yang manis, yang ayu, tenan.
0: Amin.
1: Buat Manjang Siti dan emailnya.
0: Siap.
1: Buat Bang Bahtiar si apa? Putra Kapal. Kami mau ngambil ikan nih Bang Bahtiar, simpankan dulu.
0: Simpan kok dalam sampan tuh.
1: Kak Manis Manila, siapkan ikan asin ya Kak Manis Manila ya.
0: Ada nih habis ini Kak Manis nelpon Mbok Pit nih. Dari tadi nunggu. Antri.
1: Siapa lagi ya? Buat Bang Awi. Buat Kakanda Yahya. Kita lewat-lewat jaga Kakanda Yahya dengan Bang Awi tuh. Buat siapa lagi ya? Makam.
0: Iya.
1: Ikanlah Mbok Pit pakai tu makam. Kami ini sih ada. Buat Bu Ajaria, Ibu Ana.
0: Sip.
1: Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin, Oma yang ada di perumahan Borneo. Di sini mau hujan Mbok Pit?
0: Iya kan, sini udah hujan nih.
1: Iya kan, sini belum.
0: Iyalah.
1: Tapi mati lampu tadi sebentar.
0: Oh, lampu. Jadi pantauan RRI sudah bisa diterima nih, jelas nak?
1: Bisa gabung Mbok Pit.
0: Alhamdulillah.
1: Apa Mbok Pit?
0: Udah bisa pantau. Dari tadi ke RRI udah bisa jelas diterima.
1: Ini kami baru monitor Mbok Pit.
0: Oh, baru monitor. Ya udah, oke. Okay.
1: Lampu mati sini.
0: Oh, lampu padam di sana. Baiklah.
1: Lampu padam kan dengan lampu mati pula.
0: Iyalah, sama aja enak.
1: Ayolah semua-semua lah Mbok Pit ya.
0: Siap, satu untuk semua ya. Kak Jo, makasih.
1: Bagi waktu dengan yang di belakang.
0: Oke.
1: Ayolah, mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Iya, sama-sama.
1: Buat Mbok Pit, banyak-banyak makasih Mbok Pit ya.
0: Iya, sama-sama. Sehat selalu ya Kak Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Iya, betul kata Mbok Vika, ada yang sebagian mati lampu di beberapa daerah ya. Jadi mau nyambungkan lagi itu silaturahmi lagi dengan RRI Perempat tuh penuh perjuangan. Jadi ya mau gabung melalui FM 94,3 sambil monitor Mbak Bang, RRI Digital bisa nih, jernih saja bisa diterima, atau di TikTok kita sore hari ini. Pilih-pilih lah mana yang pas, mana yang standby. Ya Mbak. Yuk lanjut, masih Pradangdut.
2: Pradangdut adalah kita Mbok Pit.
0: Iya, cacanya mana Bang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Abang nih.
2: Apa kabar nih Mbok Pit?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Bawa nak hujan lebat dah nih.
0: Oh udah kah? Bawa dah hujan?
2: Wah, bukan lagi nama gelap liter dah nih.
0: Oh, berarti sama kita, satu sama.
2: Cuman tadi perempuan tak ada siaran Mbok Pit.
0: Dari jam berapa?
2: Dari jam berapa sih? Jam 3 sekitar pun tak ada.
0: Iya ke sini hidup, Cak?
2: Tak nyambung di sini.
0: Bang Hendra?
2: Ya.
0: Bang Hendra, coba sekarang dengar pakai RRI Digital.
2: Oh, RRI Digital rapat saya. Cuman saya tak ada kuotanya.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Pakai radio biasa ya.
0: Ayo, baiklah. Kirimlah salam dulu atau pilih lagu dari Mbok Fit nih?
2: Saya minta lagu yang semalam yang saya minta putar sama Bang Ibing tuh, Jota RG.
0: Nah, judulnya?
2: Aku pun punya cinta.
0: Aku pun punya cinta. Sambil cari ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Salam lah untuk Julaiha tadi ya, sama Bang Hamna anaknya. Semoga sehat selalu. Buat makam, buat Manyam Siti Dolak Lakubu, buat Wadi di Sungai Rengat, buat Kak Elnican, Ismail di Jongkat, Toko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Jack, Bang Bahtiar, buat Wak Sangka, buat Bang Sopian, buat Bang Amli di Jogja Besar, buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya. Ya untuk semua lah Mopit ya.
0: Iya baik.
2: Ada lagu Mopit.
0: Seikat bagai sirih kan?
2: Ah ya boleh boleh.
0: Ah Jota RG.
2: Ah buat Mopit saya ucapkan banyak terima kasih Mopit ya.
0: Sama.
2: Selalu Mopit. Amin. Mopit.
0: Iya waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Hendra di Mempawah. Iya betul. Ayo tetap hati-hati Mbak Abang ya. Cuacanya lagi hujan deras nih. Ha, bagi yang tengah bawa kendaraan, menepilah dulu hati-hati. Jangan pula berteduh di bawah pokok kelapa. Pokok kelapa, kelapa kena kepala. Alamak, 11-12 enggak. Yalah hati-hati ya ya. Maklumlah, kok dah hujan ni hujan angin, bang. Lanjut berikutnya, Pro Dangdut. Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Caca.
3: Assalamualaikum, Bu yeah. Win.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elni ke ni? Ayo, Bu Elni.
3: Halo.
0: Halo, bisa jelas suara Bu Fitna?
3: Dari Elni di Sungai Rengat. Jalan Cendana.
0: Iya. Yeah. Bu Elni, pantau RRI Pro 4 dah jelas belum? Langsung ke lagu yuk. Putus-putus ya. Well nih.
3: Lagu Mbok Win kan Mbok Pit nih.
0: Ayo coba tebak. Makan martabak, martabak manis. Siapa yang bisa nebak? Insyaallah. Rezekinya manis, orangnya manis. Optimis, enggak pernah sinis. Siapalah tuh?
3: Nampak
0: ini. Siapalah nih? Coba tebak.
3: Siapa?
0: Enggak pernah sinis, orangnya optimis, enggak pernah pesimis. Pokoknya dia suka makan kue bukis. Cubalah tengok-tengok. Tengok-tengok, cubalah dengar-dengar suara ni. 11-12 sih nak.
3: Bukan, Elni ni.
0: Bu Elni.
3: Elni baru balik kerja, jadi
0: masih ngambang.
3: Tak tahu siapa-siapa ni kali, telefon masuk pula dia.
0: Alhamdulillah, dah langsung ke lagu. Bu Elni mau lagu dari Mbok Fit ke? Dari yang pilih sendiri, lama lagi kau milih sendiri.
3: Oh, Mbok Fit.
0: Ayolah, ada repot, ada harus keberakhir, ada melawan kata hati, ada jual beli.
3: Repot ya, repot.
0: Repot. Usahlah repot-repot, ya nak. Apa yang ada ya keluarkan tuh.
3: Buat sagu ya dikeluarkan ya.
0: Buat sagu, enak air putih dah, sedap dah tuh.
3: Salam-salamnya buat yang menyapa Elni. Karena Elni tidak dengar, baru dengar sekarang nih. Terima kasih sapaannya ya. Siapa yang menyapa? Buat Bang Jack, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Eda Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Aura, Mbak Mo, buat Mak Kam, Bang Boyke, Mbak.
0: Siapa lagi?
3: Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, buat Mak Jang Siti emailnya. Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Mbak Lasiem, Cik Mina, Mbak Yunita, Bang Hendra Nimpawa, buat Wak Sangka, buat Bu Arja Arbia, Abah semua-semua lah Mbok Pi ya.
0: Buat semuanya alhamdulillah, siap.
3: Dari A sampai J buat Mbok Pi sehat selalu, sekuat.
0: Amin, amin.
3: Makasih sama. Rezeki.
0: Sama-sama.
3: Tambah manis, tambah cantik, ayah, tambah seksi.
0: Eh, mantap bukan lagi.
3: Moga dapat ngomongan lagi.
0: Amin.
3: Apa yang diinginkan tercapai semua.
0: Amin. Makasih banyak doanya.
3: Makasih Mbok Pit ya. Sama. Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, makasih Mbok Elni juga.
3: Assalamualaikum.
0: Semangat cari cuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekaligus lah Mbok Abang. Waktu pun dah singkat dah nih. Mbok Pit terima lagi coba yang di ujung telepon ada. Rodangkut.
4: Ini adalah kita, Mbok
0: Pit. Cet. Apa di kabar?
4: Bila Mbok Pit kemana aja?
0: Saya
4: baru dengar perempuan nih, Mbok Pit.
0: Iya kok, ya Allah. Beneran, dari tadi Mbok Pit juga terjogok sih ya kau lah.
4: Terjogok, dari jam 11 hilang sampai sekarang.
0: Allah mah, kasihan.
4: Mbok Pit kemana aja sih bilang nih.
0: Tapi di era digital terdengar, tersiarkan.
4: Belum terdengar, malum lah Mbok Pit, Bapak kan kerja, tak bisa cek digital tak.
0: Oh, biasa Bang Wardi dengar pakai FM biasa tuh ya. Tapi sekarang udah bisa nih, sekarang dengar pakai apa nih?
4: Pakai ini FM.
0: Alhamdulillah, berarti dah nyambung lah ya.
4: Nyambung dah kita.
0: Alhamdulillah, nyamannya makan bakmi. Bakminya tak putus-putus. Dan alhamdulillah, sambung lagi silaturahmi supaya tak ada terputus. Boleh gak Mbok Pit minjam 200?
4: Boleh.
0: Bercanda. Bang Wardi, gitu udah mau ya. Di ujung nih lagu yang pas dari Mbok Pit ada enggak yang cocok?
4: Alah, kan
0: kamu dengar Mbok Pit. Oh iya, siap. Mbok Pit sebutkan ya. Ada Rido Roma, Haruskah Berakhir. Ada Rere Rena, Melawan Kata Hati. Rasmi, Jual Beli. Mbok Pit jual, Bang Wardi beli lah. Ada Mukhtar Kelana, Luka Hati, Luka Dini. Sisa beberapa tuh lah, Bang Wardi.
4: Oh, bisa berapa?
0: Boleh lah, beli dua gratis satu. Habiskan nama, habiskan emang. Kok ada yang cocok?
4: Ada yang cocok Mbok Pit pula.
0: Ada pula, enak yang mana lah tuh?
4: Ada pula, yang ini ya, Mukhtar Kelana.
0: Mukhtar Kelana sih emang lah jagonya nih. Bang Wardi kan suka yang original, asli loh.
4: Yang ori
0: Mbok Pit. Yang klasik-klasik kan.
4: Yang klasik-klasik.
0: Mukhtar Kelana tuh namanya. Kirim salam dah.
4: Salam-salam pertama Mbok Pit, keluarga saya selalu juga.
0: Amin.
4: Buat Bu Joleha tadi, makasih sapanya. Bang Hendra juga tadi mempawa ya.
0: Siap.
4: Aura Pak Mu, Kak Elmi juga tadi tuh. Terus buat Pak Syukur Butina juga, kok beliau dengar ya.
0: Siap.
4: Kak Emma Bang Junai juga, buat Bang Amin Sanjaya. Buat Bang Andre Upan, terus buat Bang Deden Pekanbaru, sehat selalu.
0: Iya.
4: Bu Ana Tandai 2. Terus buat Cik Nur juga. Dan mungkin semua-semua tak
0: pernah. Semuanya satu untuk semua ya.
4: Okay. Semua.
0: Terima kasih. Iya, makasih banyak Bang Wardi, sehat selalu.
4: Ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, niat hati mau lama-lama tapi apalah daya Mbok Abang ya. Ini juga nih, apa kabar?
5: Siti Vera, Rido Roma Haruskah Berakhir.
0: Mbok Pit dengar suara Mbok Pit sendiri. Siapa nih? 9204 nih. Dia ngirim voice note. Iyalah. Baik, siapapun, mudah-mudahan sehat selalu Mbok Abang ya. Oke. Kak Manis Manila, sehat selalu. Oke lah Pak Iqbal, mohon maaf ya Mbok Pit gak bisa angkat telepon lagi. Maaf lahir batin lah ya, waktu udah di ujung jumpa nih. Siapapun yang udah gabung, Bang Badul nih Gabang, udah bisa pantau RRI Perempat belum? Bang Jam, apa kabar? Bang Danu, sehat selalu ya. Buat semuanya lah Mbok Abang ya. Siapapun, mudah-mudahan tetap semangat, sehat, dan terimalah sebagai akhir jumpa di pertemuan kita sore hari ini. Saatnya Mbok Pit goyang dan dendangkan lagu pamungkas kita sore hari ini. Dan terima kasih juga yang udah pada gabung di TikTok sore hari ini. Nggak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat Mbok Pit untuk Mbok Abang ya. Semangat, sehat, Makasih udah bagi-bagi lover-lovernya, makin tambah cinta dengan kita perempat RRI dengan lagu-lagu dangdutnya pilihan untuk Mbak Abang semuanya. Salam budaya pro dangdut, dangdut adalah kita. Acah, acah, acah, acah, acah, acah. Sampai jumpa.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan.

Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, Kak. Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan enggak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar enggak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan seling bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya.
2: Doa

0: Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sini aja ya, 94,3 MHz.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Lantunan suara azan maghrib terdengar sayup dari salah satu masjid di tepian parit Sungai Raya Dalam yang menjadi batas administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sebagian pengendara yang kebetulan berada di jalan segera memutar kendaraannya menuju masjid tersebut, memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan salat fardu. Itulah Masjid Ikhwanul Mukminin, salah satu masjid tua di Kota Pontianak. Berdiri tahun 1929 silam di masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid merupakan arahan dari Sultan Pontianak Muhammad kepada Kepala Kampung Sungai Raya Daeng Ambok Dengeng bin Makwaseng yang kemudian mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Seperti dituturkan Imam Masjid Ikhwanul Mukminin Ustadz Syafi'i Taha, kala itu umat Islam yang berada di Kampung Sungai Raya terpaksa mendayung sampan menyeberangi Sungai Kapuas untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Sultan Abdurrahman di lingkungan Istana Kadriyah Pontianak.
1: Kalau dulu kan kalau orang nak sembahyang Jumat kan pergi sana ke Masjid Jami. Jadi terlalu jauh kan, jadi Sultan mengarahkan untuk dibangun. Bangunlah masjid ini. Kebetulan waktu itu datuk saya itu memang jadi kepala kampung sini. Jadi kepala kampung dengan Pak Sultan itu agak dekat. Disuruh beliau itu bangun masjid.
0: Ustadz Taha yang merupakan salah satu cucu dari Daeng Ambok Dengeng ini melanjutkan, setelah menentukan lokasi tanah, akhirnya sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Sungai Raya berangkat ke Kampung Tanjung Saleh yang saat ini berada di seberang Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari sanalah mereka membawa kayu dari berbagai jenis untuk pembangunan masjid, kayu bekas rumah salah seorang warga yang dibeli dengan harga Rp500.
1: Ada informasi, jadi beliau ini pergilah ngecek dulu, benar nak katanya itu, jadi benar. Dia minta pesan lah, minta sekian kayu, sekian banyaknya, yang panjang sekian, banyaknya kan. Pergilah, meramai, pakai itu apa, tongkang, ada nama tongkang kan, digandeng lah dengan motor. Tongkang itu diisi kayu, motor itu kosong, kan isi orang lah kan, selain itu kontong royong lah pergi. 3 hari pak, baru sampai. Zaman dulu kan motornya kan tidak laju seperti sekarang. Dan saya kan yang orang kakap, terus ke sungai.
0: Alhasil masjid pun berdiri. Posisinya berdekatan dengan parit, sehingga mempermudah umat Islam menuju masjid menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama masyarakat di masa itu. Semua berawal dari tingginya semangat kebersamaan dan rasa gotong royong dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum pria yang terlibat, melainkan kaum ibu turut ambil bagian, terutama dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi kaum pria yang bekerja. Semangat persatuan inilah yang kemudian mendasari pemberian nama masjid Ikhwanul Mukminin, simbolisasi persatuan dan persaudaraan kaum muslimin.
1: Kadang-kadang orang perjusin pun kadang-kadang sembahyang sini. Sebab perjusin belum ada masjid. Perjusin, baru perjusin itu sembahyang sini semua. Belum ada masjid waktu itu. Jadi ke sini lah. Ramai juga pak. Kalau kata orang tu, kalau satu masjid cukup 40-50 lebih. Kadang-kadang sampai ratusan juga. Ada dulu ada pendopolnya pak. Di depan tu ada pendopol. Tempat istirahat. Ambil sembahyang apa itu kan. Ada tangganya di parit tu.
0: Menurut Ustadz Taha, kala itu ukuran masjid Ikhwanul Mukminin sekitar 15 kali 15 meter persegi termasuk besar, bahkan terbilang megah. Selain itu, menjadi salah satu masjid tua di Kota Katulistiwa.
1: Pertama Masjid Jami, kedua tidak salah Sakirin, ketiga tidak salah Segon, Masjid Al-Karim. Keempat kami ini, keempatnya tertua di Pontianak ini, keempatnya ini. Pertama dibangun cepat pakai tangga, agak tinggi. Ada anak tangga itu, tidak salah anak tangga itu 5 waktu itu.
0: Seiring perkembangan populasi umat Islam, Masjid Ikhwanul Mukminin dirasa tidak lagi memadai, terutama untuk menampung jamaah yang kian hari semakin bertambah. Sekretaris Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin Mahyudin menyebutkan, hingga kini masjid telah beberapa kali mengalami renovasi atau pemugaran. pertama tahun 1956, lalu tahun 1975 dan tahun 1999. Bahkan letak masjid yang awalnya secara administratif berada di Kabupaten Kuburaya pindah ke seberang parit yang berada di Kota Pontianak. Sedangkan renovasi terakhir dimulai tahun 2014 lalu dan hingga kini masih berlangsung. Pemugaran masjid berawal dari rencana pemerintah Kota Pontianak untuk membangun jalan paralel sebagai alternatif mengurai kemacetan di Kota Katulistiwa.
2: Kemudian kita membuat masjid sementara yang berlokasi di atas parit, itu kita mulai bulan Agustus 2015. Kemudian kita fungsikan itu selama 8 bulan. Setelah itu kita pindah ke masjid yang sekarang ini. Nah, kita pindah di sini ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian masjid sementara kita robohkan karena ini bisa difungsikan walaupun belum maksimal gitu. Luas masjid ini karena tidak menggunakan teras ini sekitar 20x16. Jadi lebarnya 20, panjang ke belakangnya 16 karena di belakang itu kan ada kuburan, ada batasan dengan kuburan gitu loh.
0: Pada pemugaran kali ini, pengurus beserta para jamaah mendesain bangunan masjid menjadi begitu menarik dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Mulai dari arsitektur bangunan, material hingga ornamen interior. Bahkan pengurus mendesain kubah yang unik dan diperindah dengan kaligrafi aksara Arab.
2: Kalau misalnya malam itu nampaknya cerah karena kita pakai lampu sorot. Jadi ada 6 lampu sorot yang kita hiasi untuk khusus untuk ini. Jadi kita tidak menggunakan lampu gantung. Jadi nampaknya hidup suasana itu karena samping kiri kanannya kan kaca semuanya. Yang pertama adalah lapisan luar, lapisan yang kedua adalah lapisan kedap air, lapisan ketiga baru plafonnya. Plafon itu gadi GRC.
0: Tak hanya fokus dengan memperindah bangunan fisik, Masjid Ikhwanul Mukminin juga terbilang padat dengan berbagai aktivitas keagamaan demi memakmurkan masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan, hampir saban malam berlangsung kajian rutin mulai dari salat maghrib hingga salat isya. Setiap hari, masjid tersebut menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat lainnya serta mengadakan kuliah subuh setelah salat subuh.
2: Selama satu minggu itu ada 4 kegiatan. Yang pertama ada pengajian malam Senin, kajian fikih, kemudian malam Selasa juga kajian fikih, kemudian malam Kamis ada kajian juga, dan malam Sabtu bacaan Al-Quran rutin. Kalau hari-hari itu yang banyak itu maghrib, sekitar 200-300an.
0: Demi mendukung fungsi, program maupun kegiatan masjid, tahun 2001 silam berdiri Yayasan Ikhwanul Mukminin yang di kemudian hari berubah menjadi Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.
2: Lembaga pendidikan, dulunya kita punya TPA, kemudian sekarang kita kembangkan dengan rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz itu kita mulai sekitar 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini yang kita inapkan di rumah tahfidz itu ada 3 orang, itu full untuk pembinaannya, termasuk dari konsumsi dan akomodasi dan lain sebagainya, kita tanggung semuanya free, tidak ada bayar-bayaran. Jadi siapa tahu dari pihak masyarakat ada yang menginginkan untuk mendidik anaknya di rumah tahfidz, kita dan Masjid Ikhwanul Mukminin siap untuk menerima tahfidz.

Demikianlah gambaran sekilas Masjid Ikhwanul Mukminin yang tak pernah berhenti dengan berbagai program dan kegiatan kemasjidan, tak pernah bosan untuk mengajak pada kebaikan serta inovatif dalam pengembangan fungsi masjid tersebut.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam budaya untuk Mbak Abang bersama Perompas saat ini. Di edisi siar malam kita Mbak Abang dengan saya Ibeng. Di 28 Juli 2026 hari ini Mbak Abang, saat ini kita akan sajikan ragam ramah Nusantara dan juga ada informasi yang akan kita hadirkan. Diawali dari Kubur Raya Mbak Abang, antrian panjang kendaraan itu di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Kubur Raya itu memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan banyak bahan bakar minyak BBM khususnya Pertalite. Tapi Polres Kubur Raya memastikan bahwa distribusi stok BBM di seluruh SPBU itu masih cukup untuk keperluan masyarakat dan dihimbau masyarakat untuk khususnya pengguna kendaraan roda 2, roda 4 dan seterusnya bahwa di SPBU di wilayah Kubur Raya saat ini itu dipastikan seluruh stok BBM itu ada tersedia dan masyarakat itu tidak perlu panik ataupun melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi BBM itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Dan memang kepanikan masyarakat ini justru bisa memperpanjang antrian di SPBU sehingga masyarakat diharapkan membeli BBM itu sesuai keperluan supaya pelayanan pengisian bahan bakar itu tetap berjalan lancar dan tertib. Dan masyarakat dihimbau supaya tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya, khususnya isu tentang kelangkaan Pertalite, dan pastikan informasi yang diterima itu berasal dari sumber resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi minyak itu ada ya. Nggak perlu panik nih kan. Karena kepanikan jadi berebutlah pergi SPBU, pergi ngisi. Dapat sikit balik lagi. Terpakai sikit mengantri lagi ya. Padahal minyak itu ada ya. Hanya kepanikan yang membuat orang tadi ini jadi antri, takut tak kebagian karena mungkin mikir nak kerja, nak apa, susah nak bolak-balik, entah nak hantar anak, nak belanja, ya nak. Belum buat abang, kita lanjut ke lagu berikutnya. Kita ke lagu daerah Nusantara dan buat abang, makasih nih untuk kebersamaannya menyimak siaran Perompat dimanapun buat abang berada.

Malam Babang, saat ini kita kumandangkan azan Isya. Sudah masuk tanda waktu sembahyang Isya bagi wilayah ataupun tiada sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
2: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
2: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
3: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Betanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Daramuning yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bujangunang. Karena ditinggal suaminya merantau, keduanya hidup pas-pasan. Ketika dewasa, Bujangunang merantau ke kota untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Bujangunang kembali ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik dan ia pun ingin menikahinya. Tak disangka, perempuan itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di legenda Daramuning.

Di suatu perkampungan Nangas Rawai, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dara Muning. Kecantikan Dara Muning membuat setiap pemuda di Nangas Rawai berebut ingin mempersuntingnya. Suatu hari, Dara Muning memutuskan untuk menerima pinangan. Seorang pemuda tampan yang memiliki kepribadian yang baik. Pernikahan dua insan yang dimabuk asmara itu pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Dara Muning mengandung seorang bayi. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan, hidup saja masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang hamil merantau ke kota. Setelah tiba waktunya, Dara Muning melahirkan anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Dara Muning seorang diri membesarkan Bujang Munang dan itu serasa berat. Namun, kehadiran sang anak membuat Dara Muning menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Pada suatu hari, Dara Muning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang. Padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan merasa tak bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Tanpa sadar, Dara Muning memukul Bujang Munang menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala Bujang Munang luka dan berdarah. Dara Muning kemudian merasa menyesal dan merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, Bujang Munang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, Bujang Munang menyampaikan keinginannya merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari ayahnya. Mendengar keinginan anaknya, Dara Muning merasa keberatan karena takut Bujang Munang tidak kembali lagi seperti ayahnya. Mendengar penolakan dari ibunya, Bujang Munang sangat kecewa dan hanya bisa pasrah. Melihat kondisi anaknya termenung setiap harinya, Dara Muning tak berdaya dan akhirnya dengan berat hati mengizinkan untuk merantau ke kota. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib ke kota. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayahnya. Selama di perantauan, Bujang Munang menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menabung untuk masa depannya. Tak terasa, Bujang Munang sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir. Kali diingatnya, ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak, gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika
sedang mencari kutu tersebut, sang istri kaget saat melihat bekas luka yang ada di kepala suaminya. Ia kemudian menanyakan hal itu. Laki-laki itu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa mendapatkan luka itu. Setelah mendengar jawabannya, barulah Daramuning sadar kalau suaminya adalah anak kandungnya sendiri.

makanan yang diletakkan di sebuah poja atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan itu memicu amarah para dewa karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas. Saat itu juga, mereka dikutuk oleh dewa dan menjadi batu.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Jombang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sembelah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
1: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik. Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
1: Mainkan.

0: Boleh kum di atas batu-batunya cantik tersusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Bijak Bepanton Perempat. Apa kabar pendekat-pendekat Panton Perempat malam hari ini bersama kita di manapun berada, Mbak Abang. Kita apa nih? Oh, ini yang tadi di FM hilang katanya. Okeylah Mbak Abang, sila kita berjual beli panton. Kita berbalas panton malam hari ini. Tema kita apa malam hari ini nih? Untuk tema Bijak Berpanton kita malam hari ini, Mbak Abang, silakanlah kincang untuk berpanton. Pantonnya panton persahabatan, panton apa namanya tuh, silaturahmi, panton berkawan, panton bersaudara. Nah, silakanlah. Yang pasti panton kita malam hari ini temanya tuh untuk mempererat silaturahmi kita. 0561571571 dan WhatsApp 0811570043 ya. Kita coba terima dulu. Ah, putus. Sambung lagi, coba lagi. Cinca budak ya. Okeylah, Mbak Abang. Dengan berpantun kita saling menyapa, kita saling mengeratkan silaturahmi kita. Baiklah, saya bacakan pantun WhatsApp ya dulu ya. Putra santai bang, pare panji gombet, ikan gurami dimasak pulut, dicampur roan samalah paten. Pantunku ini ngisiklah perut, kenyanglah makan tempat mengantin. Sedap kawan ya, kenyang makan tempat mengantin. Sahih, sahih bang Panji ni biasa masak ni di dapur ni. Dicampur roan samalah paten, masukkan kuah si daun lontar, kenyanglah makan tempat pengantin, balik ke rumah baru terkapar. Dade ya bang Panji ni. Ada yang nak balas pantun bang Panji, sila. 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Baik, kalau gitu, kalau belum ada, mengiris bawang gunakan pisau. Pisau disimpan dalam pagu. Berhubung ada yang sudah masuk, tak jadi kita nak mutar lagu. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Dengan Putra Anton.
0: Putra Anton.
1: Tak ada orang masuk, biarlah saja ngisi.
0: Kita yang berkincar.
1: Tapi tak ada banyak pantunnya, sebuti.
0: Sebuti je, pengatik lo ni. Oh, pengatik.
1: Untuk pengatik.
0: Yang pengatik ni biar apa yang datang ni?
1: Apa dia?
0: Pengatik apa lo ni, biar siapa yang datang ni?
1: Nah, pengatik untuk pantun ya.
0: Oh, kira pengatik untuk suara lembut.
1: Nah, jangan.
0: Oh, jangan.
1: Jangan
0: diharap. Oh, itu pakai, itu pakai kundang ya.
1: Pantun lo ya.
0: Pantun lah.
1: Pokok sukun buahnya lebat. Dia jatuh di atas darat.
0: Pungutlah.
1: Kita berpantun mencari sahabat. Jangan pula abang bela ngurat.
0: Buah sukun jatuh ke darat. Tersangkut kayu lalu terkait. Mas, tak ada lah ngapa cari kawan kalau sambil ngurat. Yang tak mampu cari kawan sambil minjam duit. Okay. Kalau pula
1: buah sukun jatuh ke darat. Dicampur pula si buah sawo. Ya, saya pantul tak ada pula sambil ngurat. Dalangan itu ya lah.
0: Buah sukun jatuh ke darat, lalu diambil disimpul kain. Bang Panji apa? Kalaulah kata bang Jack berpantun tak ada sampai ngurat. Tapi kalau ada,
1: udahlah salah masuk. Alah,
0: tapi kalau ada tak mungkin lari ke lain katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sukun jatuh ke darat, ya enggak. Sukun dijual di pasar pekan ya. Kalau lah berpantun kata bang Jack sambil mengurat. Kalau dia yang mau aja kan gitu dia. Kalau lah rencana dia tu gitu kali nak. Balaslah. Siapa yang nak balas? Sila. Kita berpantun mencari kawan katanya. Tapi kalau dia nak sampai ngurat, tak ada apa kalau nak sampai ngurat. Yang nama kita menyambung silaturahmi, tak? Nambah keluarga. Asal jangan nambah kakak baru. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih untuk Bang Jack. Lanjutlah kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Dengan Rido.
0: Oh, Bang Rido di
2: Rengas Kapuas.
0: Oh, Bang Rido di Rengas Kapuas. Nah, sila.
2: Saya ndak ada kabar
0: di Bang Ibe. Nah, itulah ke mana Bang Rido?
2: Biasalah, lagi banyak job ni, sibuk
0: Bang. Iya ke? Manalah banyak job tu, bagi-bagi biar tak ada sibuk seorang.
2: Iya. Ah, ini sikit jak pantun saya ni Bang Ebeng.
0: Ah, betul.
2: Jalan-jalan ke rumah Bang Ebeng. Jangan lupa beli kue kebeng.
0: Ah, sedap lah tu.
2: Apa kabar Bang Ebeng ni?
0: Itu ya tu.
2: Itu ya Bang Ebeng.
0: Buah sukun jatuh ke darat. Sukun dikupas lalu dibelah. Alhamdulillah, kabar saya sihat walafiat. Kalau sempat koma lah.
2: Alhamdulillah. Semoga Bang Ebir sehat selalu.
0: Tak jauh gitu tu.
2: Juga. Di mana gak rumah Bang Ebeng ni?
0: Dekat-dekat situ gak?
2: Betul-betul.
0: Betul. Tanya Abang Wardi tu.
2: Juga. Rumah saya ni jalan berkat usaha Bang Ebeng.
0: Saya yang dekat biasa ke rumah Abang Wardi.
2: Juga.
0: Pokok yang biasa lewat motor merah yang bunyi daripada pel tu, itulah dia. Yang lewat motor bunyi kenapa nak tanggal tu, itulah dia.
2: Itu ya Bang Ebeng ya.
0: Itu ya.
2: Salam-salam ya semua buat rekan-rekan di Radio Perempat ni.
0: Malam ini ni pantunnya pantun ini temanya pantun silaturahmi, pantun cari. Pantun cari kawan gitu.
2: Ayo okeylah Bang Ebeng, semoga sehat selalu Bang Ebeng.
0: Amin, kau nak sambil ngurat pun boleh kata Bang Jack.
2: Tak usah lah. Yuk Bang Ebeng, Assalamualaikum Bang Ebeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rido di Rengas Kapuas. Selamat Mangda Bang Rido ni tak gabung ya. Okey, lanjut, habis Bang Rido ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Pantun dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, sihat?
0: Kabarnya baik, sihat. Alhamdulillah, ini macam mana kita?
3: Di Simpang Panjang ni.
0: Apa pantun kita malam ini?
3: Pantun apa ni, weh? Tak kenal lah tadi dengan Bang Rido tu ya.
0: Bang Rido, dia Rengas Kapuas.
3: Tetangga kita ni.
0: Apa tu pantun kita tu?
3: Pantun apa ni?
0: Pantun kita persahabatan, pantun kawan, berkawan, silaturahmi.
3: Satu ya, Beng ya?
0: Satu ya, apa tu?
3: Yang lama untuk Beng sekeluarga, tak selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Boleh pantun ni ya? Cuma sekarang tak ada pakai surat. Banyak orang pakai video call. Kalau kita, mencari sahabat. Kalau kita telefon, langsung lah dia ngumpul.
0: Betul tu.
3: Ngumpul cuma lah, dia telefon dah kita. Datanglah kumah dia. Cuma itu memang ya.
0: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang, untuk Pak Mok yang ada di mana tu Pak Mok? Simpang Banjar ya. Okey. Habis Pak Mok, siapa lagi ni? Mana mereka-mereka pantun berempat ni tak ada timbul ni. Baru siapa tadi? Baru tiga orang ni. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Masuk lagi.
0: Masuk. Selagi bisa masuk, masuk.
1: Masuk. Jangan takut.
0: Jangan takut.
1: Buah sukun masak sekerat.
0: Sahih sukun yang mana
1: tu? Kalau dah busuk dia markah. Bukannya saya tak mau, saya berpantun bukan tak mau nak ngurat.
0: Kenapa pula?
1: Kerana saya tak rasa nak ngurat sebab kakak.
0: Asli lah gitu.
1: Salam kenal ya lah. Ya buat siapa Redo?
0: Bang Redo.
1: Bang Redo, salam kenal ya lah. Semoga betah. Ya Bang Redo ya dia. tempat ni.
0: Memang Edo ni sibuk biasa.
1: Oh sibuk. Hmm. Ayolah, saya pun gitu juga. Heeh. Ah, degil-degil ya Bang Edo. Monitor perempat ni saya ya yang hantar seorang.
0: Oh.
1: Dahlah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang beliau tu antos nah orang ya. Dia tak ada banyak cakap bang dia. Tapi sekali bercakap, ya. Ngikut ya. Dia cakap bukan serang cakap ya. Memang enak si ikan kakap ya. Kakap di jala dapat di tepi. Memang Bang Jack dia bercakap tak sembarang cakap. Sekali dia bercakap penuh dengan jambi. Okeylah, halo. Bicara Bantun, siapa di mana?
4: Bantun dengan Santun.
0: Bantun dengan Santun.
4: Bang Waldi.
0: Bang Waldi. Oh, orang Rengas Kapuas lagi ni ha. Kapuas tadi lagi. Bang Ano.
4: Tadi Bang Ido.
0: Tadi gang Jalan Berkat Usaha, ya nak.
4: Tak jauh di rumah saya.
0: Oh, tak jauh bang, tak jauh.
4: Tak jauh Berkat Usaha, tak jauh.
0: Oh, ya. Macam mana pantun kita malam ini?
4: Pantun kita silaturahmi ya.
0: Pantun silaturahmi, pantun berkawan, pantun kita.
4: Pantun pertama buat Bang Ibing nak ni ya.
0: Untuk saya apa tu?
4: Pantun seperti biasa tu bang.
0: Apa tu?
4: Buah lakum si pokok belimbing. Beli juga si buah sukun.
0: Lalu?
4: Assalamualaikum buat Bang Ibing. Yang orangnya pandai berpantun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sikit.
4: Adalah sikit. Pergi ya.
0: Siapa pergi? Apa pergi?
4: Pergi pantun. Oh, ini ya ni. Buat Bang Amin Sanjaya ni. Ya, nyapa Bang Amin pakai pantun ya ni. Daun salam, ambil daun salam di hari Senin. Semoga bukan semoga membeli mangga dengan buat telefon.
0: Lalu?
4: Saya ucapkanlah malam juga buat Bang Amin. Semoga lah beliau tak kurang suatu apapun.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Kalau pantun kami cuma dua lah ya bang ya. Jika ada waktu saya nyambung lagi.
0: Ya.
4: Makasih bang.
0: Ya sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wadi. Ya. Lanjut kita. Berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana? Halo. Cuba lagi ulang. Kau tak ada suaranya, cuba lagi ulang. Biasa sinyal ya. Masalah sinyal. Cuba lagi. Halo, bijak berpantun siapa di mana? Halo.
5: Halo.
0: Ya, sila.
5: Halo.
0: Ya, sila.
5: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
5: Siapa nama je?
0: Sebutkan lo.
5: Bang Panji Kombet Ibakta.
0: Weh, putra apa tadi kita nama kita tu?
5: Putra santai.
0: Oh, putra.
5: Bang Panji Kombet.
0: Putra santai Bang Panji Kombet. Silalah.
5: Santai tu dah pernah undah nama itu tu.
0: Oh iya ke?
5: Dari radio Rama Gentara Sungai Pinyoh.
0: Dari Rama Gentara saya dulu pernah agak lama nganok kawan-kawan di Rama Gentara tu. Tapi saya tukang nganok alat ya.
5: Kenapa saya tak kedengar sini ya?
0: Tapi tadi saya tak nak ngomong, saya tukang mikul alat ya nggak?
5: Di HP saya ni, dengar radio, di HP ndak ada.
0: Iya ke? Tak ada dah sekarang dah.
5: Boleh lah, saya langsung pantun je ni. Nak nyambung pantun Bang Jack tadi.
0: Bang Jack, sambung. Pantun yang mana yang ngurat-ngurat tu?
5: Yang ngurat tadi tu.
0: Apa tu?
5: Bang Jack tu pandai ke ngurat?
0: Jangan ditanya.
5: Bukan dia jangan pandai. Gini bunyinya.
0: Macam mana bunyinya?
5: Menyulok sukun. Kena lah jerat. Ditimpa pula batu. Patah kelidau.
0: Lalu?
5: Kalau berpantun sambillah ngurat. kalau macam itu, saya pun pandai.
0: Macam dia ya pandai nak.
5: Terima kasih Bang Ibe.
0: Itu ya tu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Panji Kombet di Baghdad, di Bakau Darat. Dia sangka dia seorang ya pandai ngurat tu. Anu Bang Panji ya. Belum tahu dia dengan Bang Panji tu ya. Nah, namanya ada Panji. Halo.
6: Halo Bang Ibe.
0: Halo. Halo.
6: Halo.
0: Ni boy.
6: Putra ganteng di Bajam ni.
0: Putra ganteng.
6: Hujan lah di pasar Bang Ibe.
0: Tadi hujan sini ni.
6: Apa sini?
0: Loksui ya.
6: Tempat kami masih belum ada ni.
0: Oh iya. Yeah. Bang Ibe. Lebat tapi sebentar ya.
6: Putra ganteng sudah masuk ke?
0: Ada. Tadi itu.
6: Untuk dia lah satu ni ya.
0: Pantunkan dia.
6: Pakai ojek, membeli korma, membeli mentos. Ikan cilan, ikan senyarat. Kalau Bang Jack di rumah memang putra antos. Kalau dia berjalan sampai langguan.
0: Okey, makasih untuk Koko Ali. Koko Ali di Kumpai. Lanjut habis Koko Ali ya. Itu sepeguruan dengan Bang Jek ya. Saya ditanya kalau soal itu beliau ni ya. Boleh kita berguru, enak. Lanjut 0516715715 dan WhatsApp 0811570093. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Pandai enggak rupa Bang Panji tu ngokat ya.
0: Dia pun lihai. Santai pula. Santai ya dia. Dia pukul tajuk.
1: Pukul tajuk. Bagus umpan dia tu.
0: Cantik umpan.
1: Gini ya lah. Ya tu Bang Panji. Ya.
0: Macam mana tu?
1: Dalam tudung saji seikan senggaran. Di depan teras menyimpan ubing.
0: Lalu?
1: Saya tahu pula Bang Panji tu pandai ngurat. 11-12 ya yang nama Bang Ibing. Orang satu pengguruan kat tu.
0: Ya, orang sejalur gitu, seselior gitu.
1: Orang seselior.
0: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Jack, makasih untuk Bang Jack. Lanjutlah habis Bang Jack, ada siapa lagi? Siapa pun boleh gincah yang nak berpantun malam hari ini ya. Mana ni sepi dia. Sibuk semua ni. Halo, bijak berpantun. Putus ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Bisa orang berpantun Bang Ibe.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini untuk Bang Jack.
0: Untuk Bang Jack. Dengar di Bang Jack.
7: Potong aja lelah pisau. Untuk belah apa perlu pinang.
0: Lalu?
7: Kalau Bang Jack ikut saya dengar Bang Jack masuk. Hati pamuk tambah senang.
0: Memang senang.
7: Senang saya pun
0: dengar. Dengar suara itu tak sejuk. Rasa hati.
7: Itulah. Bahkan pun pamuk jadi apa nak, walaupun lauk ikan asin ni rasa nyaman
0: dah. Memang lauk ikan asin rasa daging rasanya.
7: Udah lah bang
0: ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tu paling sedap kalau ada Bang Jack masuk tu ya. Karena dia masuk bukan sembarang masuk. Ya, bercakap bukan sembarang cakap. Dia masuk bukan sembarang masuk ya. Kata pujangga. Ni boleh ucap ya dah. Gitulah kali ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Anaklah nyamuk di atas dahan.
0: Lalu?
1: Anaklah nyamuk di atas dahan. Pergi ke dapur menggoreng ikan gembung.
0: Terus?
1: Wahai Pak Muk, muji saya jangan berlebihan. Saya kalau dipuji orang tu rasa nak melambung sampai ke bumbung. Dah sedang ya Pak Muk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pokok sukun tumbuh di darat, daunnya lebar, tak ada berbuah. Kalau Bang Jack nak belajar ngurat, datang je ke rumah, kata Wak Meli. Bang Jack, Wak Meli ni hanya datang ke rumah, kau nak belajar ngurat, kata dia. Buah sukun masuk sekerat, masak sekerat, jatuh sebuti menimpa atap. Kalau ada orang pandai ngurat, pasti dia banyak kurap, katanya. Itu lain cerita. Ini lain lain anaknya. Anak awak beli ini dia ada pelampas lah ini ni ya. Bang Bujang Kelana, ikan sepal di atas pohon, kena tebuk ikan seluang. Saya tak ada sempat nak berpantun kerana sibuk nampal kelayang, kata dia. Bang Bujang Kelana, sambil-sambil lah Bang Bujang Kelana, sambil lah berpantun, sambil lah nampal kelayang ya. Colet-colet lem tu berpantun sebuti, ya nak. Terima kasih untuk Bang Bujang Kelana tadi dari Wak Melik juga ya. Sila, halo.
8: Halo Bang Ibe.
0: Ya, halo.
8: Satu lagi ni.
0: Satu lagi.
8: Papa kau dah masuk ke?
0: Eh, sudah.
8: Dia muji Bang Jack, aku dengar ya.
0: Oh, muji Bang Jack.
8: Dengar ni Papa.
0: Macam mana tu?
8: Banyak jamuk di hari pagi. Di hari Sabtu membeli beras.
0: Terus?
8: Pak Mok pun sama Bang Jack sama tak beri. Satu 11, satu 12.
0: Terima kasih untuk Koko Ali yang ada di Kumpai ya. Lanjut lagi, ada siapa? 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-00943. Saat ini jam 20 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Balas. Halo.
9: Halo.
0: Halo. Bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Balas.
9: Saya tak berani nak balas wali.
0: Kenapa pula?
9: Kualat kita.
0: Oh iya ke?
9: Saya nak bertanya ya dengan wali ni.
0: Apa tu?
9: Membeli minyak di pagi hari. Pergi ke pasar memakai sepatu.
0: Lalu?
9: Saya nak bertanya dengan wali. Masak ke belum buah cempedak kita tu?
0: Betul. Itulah yang kita tunggu tu, ya nak?
9: Itulah yang lama dah saya ni nak menunggu-nunggu. Nak beli tak ada duit.
0: Itulah ni.
9: Kau dah masak.
0: Dia gitu emang. Dia gitu emang Bang Jay, kita tu kan, kita tu kalau dengar ada kawan punya kawan yang mula-mula nak masak, mula kita rasa tak berduit tu.
9: Ya, itulah. Kita ni berkawan dengan wali tu, Pak. Kita berkawan biasa-biasa kat tu, tak ada kat mana duit.
0: Betul. Itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya jemput lo ke Sungai Kupar sana. Tak ada apa, habis tu bawa kita kincar ke anak sana. Ke mana? Ke Kumpai. Bang Jack siap-siap ya Bang Jack ya. Bocor motor macam hari tu tampal ya. Berangkut kita bawa anak. Bawa apa? Bawa karung. Halo.
10: Halo, berbantu dengan santun ni, Bek.
0: Berbantu dengan santun.
10: Ini untuk Bang Jack lho.
0: Untuk saya, untuk Bang Jack, apa tu?
10: Untuk Bang Jack. Kau sengaja beli ubi larat. Duduknya di tepi laut.
0: Aduh.
10: Saya ni orangnya pengurat. Boleh bajet saya ikut.
0: Kak Aura.
10: Aku ikut, mau bawa pun boleh pula.
0: Baik, biru perut nak cubit.
10: Jangan tak setut saya ni. Okey ya sama ya.
0: Apa kau Aura? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikat, kata Kak Aura. Mana bisa, dah kena ikat dah. Okey buat abang, kita masih di Bijak Berpantun. Oleh jam 20 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada siapa kita di itu? Yang di WhatsApp ada lagi yang pantun chat. Okey, belum ada ya. Baiklah. Pergi ke pasar membeli kain ya. Kain dibeli berwarna merah kerana belum ada yang lain. Ayo Bang Jack, kita berkincah.
9: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
9: Apa tadi?
0: Betul.
9: Makanlah bakwan, makan gorengan bakwan, makan juga roti kebing. Anaklah ansa di dalam reban.
0: Satu, lalu?
9: Saya ni takut-takut rasa nak berkawan dengan Bang Ibing.
0: Kenapa pula?
9: Hari itu dah lah habis bincin. Baik sampai jauh, kocor pula bang.
0: sakal ke gak bunyi ke
9: ya? Ya, ada yang halang
0: ya. Tapi kau tak ada gitu, tak ada yang diingat itu.
9: Tak ada jadi sejarah.
0: Memang dia begitu, emang jalur dah.
9: Itulah dia.
0: Ada ada gak yang kita senyum-senyum ingat ya enggak Bang Jack?
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itulah agak kenang-kenangan pergi berjalan dengan Bang Jack. Nah, bagaimana kita kata Bang Jack bagi ngurat ke bagaimana gitu tu ya? Dahlah habis bensin ke jalan. Dah isi bensin berjalan habis ano. Bocor pula motor. Aduh hai. Ay, tapi itulah dia mengapa ada hal itu. Itulah dia yang jadi kenangannya. Ya kau tak ada gitu, tak ada yang kenang-kenang. Halo Bijak Berpantun.
11: Halo Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
11: Masuk lagi ni Bang Ebe.
0: Ega sila kejar.
11: Ini masih dengan cerita Bang Jack tadi.
0: Oh, cerita Bang Jack lagi. Pantunkan Bang Jack tu. Biar dia.
11: Menangkap ikan sambil gak ngojek.
0: Macam mana model?
11: Dapat batu. Batu permata.
0: Kaya lah.
11: Saya nak jelaskan kepada Bang Jack. Kalau ngurat tu, carilah mak janda.
0: Oh gitu.
11: Mak janda si Bang Jack. Okey, terima kasih. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih untuk anak, untuk apa namanya tu, untuk Bang Panji Kombit. Ya, okey. Yalah. Berpahala kata anak, kata siapa? Kata orang ni. Halo, Bijak Berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
9: Enggak, Pak Mok tadi masih nak ngurat.
0: Masih, tapi dia kena ikat Kak Ura atau Kak Ura itu.
9: Apa pantun dia?
0: Udah.
9: Banyaklah nyamuk di atas darat. Dia terbang ni tiap angin.
0: Terus?
9: Kalau Pak Mok jangan nak cuba-cuba nak ngurat. Nggak takut ke nanti sedap buangin. Kena sepatu dari belakang tu dah tu. Sedap wangin bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack. Halo Bijak Berpantun, siapa di mana?
12: Apa Bang Jack tanya cempedak?
0: Nanya cempedak dia.
12: Cempedak banyak.
0: Macam mana yang jawab tu?
12: Aku jelaskan ya.
0: Macam mana?
12: Anak rusa di atas batu. Anak badak di bawah batang.
0: Terus?
12: Jangan takut Bang Jack dengan Bang Ibeng. Kau udah masak, saya kasih tahu. Asal jangan sampai tak ada datang.
0: Kau lah.
12: Ratusan Bang Ibeng. Tapi kecil-kecil buah Bang Ibeng.
0: Biar kecil.
12: Itulah. Kau untuk saya nyaman ni Bang Ibeng.
0: Iya ke?
12: Untuk masak saya. Bang Budi aku dia bilang enggak tahu itu mungkin masa mau dia kena yang itu. Apa yang ujung kali ni?
0: Oh, tak ada apa, biar buah ujung.
12: Tak, bukan yang paling judi kali.
0: Iya ke?
12: Okey lah, like, Bang Ibeng Pak Mo.
0: Ya. Yeah.
12: Tapi canda ya Pak Mo, jangan marah Pak Mo.
0: Ya, yeah, kata Pak Mo. Okey, terima kasih untuk Koko Ali yang ada di Kumpai. Yalah buat abang. Dengar tu Bang Jack ya. Jangan sampai tak datang. Halo.
9: Halo. Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
9: Makanlah nasi lauknya ikan juara.
0: Sedap awak.
9: Mari digoreng, pakailah minyak.
0: Lalu
9: cempedak kecil-kecil tu tak apa. Asalkan banyak.
0: Dia agak kecil asal banyak, ya tak?
9: Asal banyak. Yang penting banyak.
0: Halo. Kita bawaan backup.
9: Tahu wali.
0: Kita bawaan backup nanti tu.
9: Apa backup? Meraya tahu wali. Kami datang.
0: Pergi meraya kita.
9: Meraya kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack ya. Dari siapa ni? Aditya pergi ke pasar naik ojek makan kuih sekuih lapis. Macam mana nak melawan Bang Jack kerana dia banyak lapis. Lebih baik ngalah ajaklah. Ya memang. Dari siapa Aditya? Bang Jack memang banyak lapis. Mang ya. Mana yang nak lawan dia? Kau soal lapis melapis tu ya. Kata Bang Aditya ya Bang Jack, bukan kata saya. Saya baca kan yang ni. Ha, kontan langsung balas ha. Ha.
13: Halo.
0: Halo.
13: Berpantun dengan santun.
0: Bantun dengan santun.
13: Siapa Aditya?
0: Aditya nama.
13: Ah, yalah sebelum salam kenal lah dulu buat Abang Aditya.
0: Nampak kau tengok-tengok. Kau tengok-tengok sih namanya nama baru ni.
13: Iya ke? Oh, kau lama.
0: Mungkin ni. Orang lama ni. Ha.
13: Ah, yalah salam kenal lah dengan Aditya.
0: Lain kau bunyi-bunyi ni.
13: Buat apa bayar muka pintu. Dia jatuh buat apa bayar di muka pintu. Yang satu masak sekarat.
0: Terus?
13: Oh, Bang Aditya adalah ngomong gitu. Kalau mau sama-sama kita pergi ngorat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, lalu pergi ngorat. Yalah, halo.
14: Halo Bang Ibe.
0: Halo, bijak apa pantun?
14: Pantun dengan santu.
0: Untuk siapa?
14: Buat bang, ini buat Bang Jack kan?
0: Untuk ni. Bang Jack. Kincai sekarang dia lah.
14: Oh, sorang jangan sorang.
0: Sorang dengan pantun.
14: Oh, dengan pantun. Ini ayah. Membeli kincau, memakai ojek. Kincaunya disimpan di atas kuali.
0: Lalu?
14: Lalu? Saya ndak ngaco Bang Jack.
0: Ngapa pula?
14: Nanti saya tadi ajak ke tempat Wak Ali. Ikut Bang Jack boleh ndak?
0: Boleh tu Bang Jack.
14: Boleh. Wakilkan ya, boleh. Mungkin tidak kali Bang ya.
0: Okey.
14: Dah selalu Bang.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wadi. Ya, masih ada waktu kita sikit nih. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Halo, bijak berpantun.
15: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
15: Walaikum bilikat. Onakum pohon lengkeng. Di dekat pagar. Daunnya layu.
0: Jadi.
15: Assalamualaikum Bang Ebeng. Saya Iqbal si Putra itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi. Emang masuk dan nutup doa mau baca doa. Ya bang.
15: Apa mau panggil itu tak boleh gitu. Apa kata dia?
0: Apa tu?
15: Ngajak bang Jack.
0: Ngajak Bang Jack.
15: Kalau ngojek pergi ke pasar. Tidak membeli si buah kanah.
0: Lalu?
15: Kok Bang Jack usah nak ajar? Karena dia lepas menglang-lang buana.
0: Betul tu. Dia jangan nak diajar.
15: Oh, ya. Berpakar.
0: Dia pakar ahli memang dah. Pendekar.
15: Untuk ahli.
0: Untuk ahli, ya betul.
15: Tempat tak kecil tak apa-apa lah Bang Jack. Enggak meracik si buah lada. Akan memasak sayur tumis.
0: Lalu?
15: Cepat tak kecil saja, ngapa?
0: Betul.
15: Yang penting warna oranye dan rasanya manis.
0: Itu dia penting manis, betul. Yang penting berisi.
15: Berisi, tapi banyak lah.
0: Jangan tak waktu yang kesana putih masih. Penting oranye lah.
15: Iya, mau bangun ya. Buah betik. Buah betik. Dibelah lima. Buah betik. Apa? Buah betik. Dibelah lima. Habis dibelah simpan meja.
0: Terus?
15: Kalau kami nanti ke sana, awas tak je wali. Tak ada.
0: Oh, betul. Ada, kata wali. Tenang ya.
15: Okey, langsung ya. Akan bertudukan lain salam ya. Tidak dibakar sore hari.
0: Terus?
15: Waktu habis ya, kau banyak undur diri.
0: Baiklah kalau begitu.
15: Ya, banyak cendawan lereng bukit. Cendawan bekal juga lah subuh. Pada kawan-kawan lagi sakit, semoga sabar dan lekas sembuh.
0: Amin, ya Rabbal.
15: Yang berlobak buah rambutan, ikat tangkai memakai tali. Selang kompak sama persahabatan buat semua tanpa terkecuali.
0: Asik.
15: Buah lengkeng dicuci bersih, simpan dasar usah disentuh. Pada Bang Ibing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Ngawi menelpon terakhir kita. Baiklah buat abang nenek lah sungguh si buah kuini. Kuini dimakan campur mempelam. Habislah sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di besok malam. Makasih belonggu untuk semuanya untuk buat abang. Para pemantun yang sudah masuk ataupun yang belum sempat. Ataupun yang masuk melalui chat. Ya, WhatsApp ya, ataupun sudah telepon di WhatsApp dan yang mendengarkan kita di manapun buat abang berada. Kita sudahi sampai di sini. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial, itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif, sapa konsumen dengan baik, barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Tong Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama Kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, Kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung Kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak perlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika Kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik Kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa Kapal Bandung, jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, Kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, Kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran Kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan tidak ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja.

0: Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calok. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan

0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya, kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak. Terus.
0: Di Kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milia tu 2 hari 2 malam kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip,
2: pulang pergi kan trip. Kadang-kadang tu misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Mana trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu

0: Pada 7 bulan tu.
1: Oh, tahun 2007 kah 2008 tu. Kurang lebih itulah. Untuk kemarau ke tu panjang tu. Kalau karyawan tu yang di kampung suruh balik lo itu. Kalau dah bisa milih tu baru panggil lagi. Ha, gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Selu tu. Tu karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Selu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Ha, tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Nah, dah perubahan tu lah.
2: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsyah atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
3: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpak. Nanti kalau ditimpak kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, di rumah pas segala di bawah kita itu hilang. Biasa sebelum keluar sekolanting ini, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala itu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ini tetap, tiga orang ini. Harus jaga kiri kanan itu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolanting kundianak itu, mereka pakai speed. Ya, mereka itu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang tu. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, rampok.
2: Paulinus Akiat atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
4: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

Saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai lah.

Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga sapa

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain jambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Nah, saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak, tak ada dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat, seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya Mahmud Mursalim.
4: Ayum, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Hah, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin.

sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungging. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah. Santai-santai lah.

0: iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok teluk atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok teluk akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok teluk bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
2: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
3: Tambah yang ini satu ya pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya yeah, kak, boleh.
3: Jadi total semuanya 20.200 ya pak.
2: Oke
1: okay. Bapak mau pakai kantong plastik?
2: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
1: Bukan masalah nambahnya pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
2: Ahu kenong, tahu dari siapa?
1: Guru lah pak, si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang pak.
2: Oh gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin panoh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan nanong tu eh.
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempul durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Hah, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua Datuk lebih veteran kan. Jadi Datuk mulakan dululah.
2: So, saya pun setuju Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambahlah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Playgo. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Rabu 29 Juli 2026 melalui Global FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia Pontianak program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Abang? Salam jumpa kembali bersama saya Fitri Fabelena dan juga teman-teman tim yang bertugas saat ini, ada Kak Nurul dan ada Abang Rifki di meja operator ya Mamang. Bersama-sama kita tepatnya di hari ini di sisi Rabu 29 Juli 2026, bersamaan di 14 Syafar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Mbak Abang semangat kembali, bersyukur bisa buka mata kita, hirup lagi udara pagi hari ini, menjalani hari lagi dengan penuh kesiapan, dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih. Setiap langkah Mbak Abang membawa keberkahan dan kebaikan, selalu iringi dengan pikiran yang positif, energi yang positif. Insya Allah rezeki luas, dipertemukan dengan teman-teman yang baik, enak Bu Abang. Mudah-mudahan di pagi hari ini sampai akhir sepanjang hari ini Bu Abang diberikan kelancaran dalam segala urusan, menjalani hari-hari dengan penuh kelancaran ya Bu Abang ya. Sukses menyertai Bu Abang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Izinkan Mbak Opin untuk menyampaikan sekilas rangkaian acara demi acara yang akan kita suguhkan di ruang dengar Mbak Abang. Kita awali dengan pengajian Al-Quran menghantarkan program Hikmah Pagi Agama Islam. InsyaAllah hari ini akan ada ustazah kita yang nanti akan menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan berkata baik atau diam, dari Ustazah Talia Eskomi yang nanti akan menyampaikannya. Kami teruskan dengan syair siar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan lagu-lagu bertajuk Islami dan pesan-pesan Islami. Selepas itu musik informasi terkini sampailah dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian yang bisa dapat infokan Bu Abang, baik yang mendengarkan melalui RRI digital atau juga di FM kesayangan Bu Abang 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Dari studio, selamat mengikuti.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat dengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah SWT karena memberikan segala kenikmatan kepada kita, memberikan rasa terbaik untuk hidup kita di dunia. Kehidupan yang kita jalani harus senantiasa kita manfaatkan untuk beribadah dan menebar kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Ini adalah wujud syukur kita yang diharapkan nikmat ini akan terus ditambah oleh Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat sehingga semua kenikmatan ini akan diambil oleh Allah. Tak lupa, dalam kesempatan ini kita juga harus senantiasa menyampaikan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok pembawa risalah Allah yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan berupaya menjadi orang yang mampu mewujudkan terselenggaranya kebaikan. Sahabat, nasihat ini wabil khusus kepada diri saya pribadi untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah SWT yang menjadi rambu-rambu yang mengarahkan kita untuk senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT. Terlebih di era digital saat ini, di mana kita tidak lagi hidup di satu dunia, namun di dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Sahabat yang berbahagia, melalui materi kali ini, saya hendak mengajak kita semua untuk senantiasa bermuamalah dengan baik dalam wujud perilaku dan perkataan, baik itu di dunia maya maupun dunia nyata. Islam pun sangat memperhatikan etika bicara dan berbuat karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi kita dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakun khairan aw liyasmut." Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini sahabat, kita bisa memahami bahwa pentingnya berkata baik dan diam. Rasulullah menyandingkannya dengan keimanan dan secara tidak langsung menjadi gambaran tolak ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara yang dalam konteks era saat ini adalah hati-hati dalam berkomentar seperti di media sosial. Semua yang kita katakan dan tulis di media sosial memiliki dampak konsekuensi yang baik ataupun buruk. Sahabat yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita memang sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan antara berkata atau berdiam diri. Nah, setiap kata yang keluar dari lisan kita harus dipertimbangkan. Apakah membawa manfaat atau tidak? Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka lebih baik diam. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, sahabat. Tetapi harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu benar, baik, tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa mendatangkan manfaat. Sahabat yang dirahmati Allah, diam merupakan salah satu cara menjaga lisan dari perbuatan dosa. Kita sering mendengar bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama manusia tergelincir ke dalam dosa. Berapa banyak perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sahabat, mari menjaga lisan dengan baik, karena menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT juga menyandingkan perintah berkata yang baik ini dan benar dengan keimanan dan ketakwaan. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh Dia menang dengan kemenangan yang besar. Imam Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadida yaitu ucapan yang ditunjukkan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Perkataan baik dan benar memotivasi berbuat kebaikan sehingga selalu dalam lindungan Allah. Allah juga akan mengampuni dosa karena selalu memegang keteguhan dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridai Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang berbahagia, hadis ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebuah kata yang baik bisa membawa berkah, sementara kata-kata yang buruk dapat membawa malapetaka. Karena itu, kita harus senantiasa berusaha menjaga lisan dan perbuatan kita agar selalu dalam kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga lisan kita dan hanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka solusi yang tepat adalah diam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela yang muncul akibat banyak bicara. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat rahimakumullah, laksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas. Maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensinch dalam buku Hand Water Boot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata FM, suara budaya Kalimantan Barat.

penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain. Sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Mbok abang di sini aja ya, 94.3 MHz.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan.

Mambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benua. Sebuah tarian yang syarat makna, tari mono, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari mono biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benua adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya soto pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Cabang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas hotspot di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sementara itu, Mabang Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini dimulai sejak Februari dan akan berakhir sampai 15 November 2026. Penetapan status ini dilihat dari kondisi sebaran hotspot semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Upaya meminimalisir bencana kabut asap dan bertambahnya jumlah hotspot, BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu melakukan pemadaman karhutlah di sejumlah kabupaten kota. Daniel menuturkan sementara terdapat 4 kabupaten kota yang tidak memiliki hotspot, yaitu Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Sanggau. Meski demikian, BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu terus memasifkan patroli darat dan udara untuk mengidentifikasi, memantau perkembangan jumlah hotspot di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya.